lupa membeli buku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Mamu, kakak.

0: lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainistober. Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38 Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

0: mana lo?
1: Ya kerja mbak, ayo ayo kerja.
0: Ayo kerja kerja.
1: Astaga.
2: 97,1 FM.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Arab Saudi blokir uang muka ibadah haji Indonesia. Pernyataan Menteri Keuangan soal dana 44 miliar rupiah untuk wilayah gempa, hingga arti keputusan Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluruskan informasi soal dana 44 miliar rupiah untuk penanganan tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menegaskan, dana tersebut bukan anggaran baru yang khusus disalurkan untuk menangani gempa NTT. Dana 44 miliar rupiah tersebut merupakan bagian dari anggaran tanggap darurat yang telah ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026. Purbaya juga mengatakan ada permintaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai anggaran khusus untuk penanganan gempa NTT kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah pusat kini menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta mengungkap dugaan perlakuan tak manusiawi terhadap anak-anak di daycare Little Aresia pada sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta Selasa lalu. Beberapa perlakuan tersebut antara lain mengikat anak-anak dengan tali agar tidak banyak bergerak, mengolah makanan sisa untuk dijadikan bubur, hingga menenggelamkan anak di kolam agar tidak rewel. Diah Kusumastuti selaku Ketua Yayasan Little Aresia Yogyakarta juga menjalani sidang pembacaan dakwaan pada hari yang sama. Jaksa turut mengungkap dugaan penyalahgunaan izin Yayasan Little Aresia Yogyakarta yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas negara, sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Gibran bertolak ke NTT dengan mengajak perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam keterangan yang sama, Gibran juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu trauma healing para korban di wilayah bencana. Lewat kunjungan ini diharapkan langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berjanji akan memperkuat pertahanan negaranya setelah menyampaikan keprihatinan atas keberadaan pangkalan militer Filipina yang disokong Amerika Serikat. Hal ini lantaran pangkalan tersebut berlokasi hanya beberapa kilometer dari wilayah negara bagian Sabah di Malaysia Timur. Anwar secara khusus menyoroti Pulau Balabac di Palawan Selatan, lokasi di mana Filipina sedang memodernisasi fasilitas strategis, serta membangun landasan pacu sepanjang 3 km yang merupakan salah satu dari 9 lokasi di Filipina yang masuk dalam cakupan Enhanced Defense Cooperation Agreement dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memberikan akses bagi pasukan AS ke lokasi-lokasi tertentu, sekaligus mengizinkan Washington mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur militer. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Keputusan Bank Sentral tersebut dinilai sesuai dengan ekspektasi pasar serta memberikan kepastian bagi investor mengenai arah kebijakan moneter domestik. Dengan keputusan itu, BI telah menahan suku bunga selama 2 pertemuan berturut-turut. Bagi pasar saham, kebijakan ini dinilai cenderung netral hingga positif terhadap IHSG karena tidak terdapat kejutan yang bersifat hawkish atau sinyal kebijakan moneter yang lebih ketat dari perkiraan pasar. Berita terakhir, peluang Emil Audero kembali ke Juventus belum menemui kepastian setelah klub Italia tersebut dilaporkan untuk memilih membuka jalan mempertahankan Mattia Perin. Situasi itu muncul ketika Juventus sebelumnya disebut telah menyiapkan Audero sebagai pelapis Guglielmo Vicario apabila Perin meninggalkan Turin. Perubahan posisi Juventus terhadap Perin membuat rencana kepulangan Audero jadi tidak pasti. Sebelum Juventus kembali berupaya mempertahankan Perin, Audero disebut menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk mengisi posisi kiper pelapis. Juventus bahkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Audero. Tetaplah berada selangkah di depan dengan membaca berita-berita terkini dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742 517724. Sekali lagi,

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga

keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Iya, warga Ahad hari ini dibuka dengan informasi duka ya, di Kabupaten Lombok Tengah, ikon pariwisata yang paling kesohor di dunia di Lombok Tengah, warga mengalami kebakaran. Warga yakni Desa Adat Wisata Kute, warga Sade maksud kami, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tadi malam, dari keterangan yang disampaikan oleh Kabid Damkartan Kabupaten Lombok Tengah, kejadian ini pada pukul 22.14 WITA dengan jumlah rumah yang hangus tak tersisa, warga ya, bangunan Desa Adat Wisata Sade sebanyak 89 unit rumah, warga ya, dan 28 unit rumah permanen juga ikut dilalap si jago merah, warga. Ya, sampai hari ini atau saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari musibah atau insiden kebakaran di Desa Wisata Adat Sade ini, warga. Dan tadi malam Anda yang mendengar sirine yang meraung-raung ya dari Damkar Kabupaten Lombok Tengah, kemudian ada Damkar Provinsi yang didatangkan, Damkar Kota Mataram nggih. Kemudian Damkar dari Lombok Barat juga diperbantukan, kemudian Damkar dari Lombok Timur juga ikut membantu memadamkan api, warga. Sudah padam, warga nggih, tapi tidak ada satu bangunan pun yang tersisa di rumah atau di Desa Adat Wisata Sade, warga. Dan pagi hari ini warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah juga akan melakukan langsung ya koordinasi atau rapat koordinasi di Desa Adat Sade. Setelah tadi malam beliau juga terlihat atau tampak di kerumunan massa ya, yang ikut secara langsung datang ke lokasi kebakaran di Desa Adat Sade tadi malam, warga nggih. Dan pagi hari ini sekitar pukul 7.30 WITA, Kabupaten Lombok Tengah juga memimpin rapat koordinasi ya selanjutnya di Desa Adat Wisata Kute Sade, warga nggih. Dan di sana juga dipastikan hadir Wakil Bupati Lombok Tengah, ada Pak Sekda ya, para staf ahli bupati, para asisten setda, seluruh kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian dihadiri Direktur Utama PDAM Tirta Ardia Rinjani ya. Dari Bank NTB Syariah juga hadir, warga, kepala Desa Rembitan dan juga Camat Pujut ya. Nah, itu dulu warga Mandalika update informasi tadi malam ya, sekitar pukul 22.14 WITA. Suara dari mobil Damkartan Kabupaten Lombok Tengah dan juga dari kabupaten tetangga ya, membantu memadamkan api di Desa Adat Wisata Sade ya, kami hadirkan informasinya pagi hari ini. Dan juga disampaikan atau kami langsung menghubungi Kabid Damkartan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Herman Satriawan, warga. Kami sudah izin tadi untuk wawancara by pun, tapi beliau belum menjawab, warga ya. Baiklah warga Mandalika, semoga kejadian ini membuat solid antara pemerintah, masyarakat juga. Mudah-mudahan ini, warga ya, Desa Adat Wisata Sade ini yang memang udah kesohor banget ya, apalagi sebentar lagi bulan Oktober nanti adalah perhelatan MotoGP 2026. Wisatawan tumpah ruah biasanya ke Desa Adat Sade, warga nggih. Mudah-mudahan dalam waktu yang secepatnya gitu, warga ya, bisa dibangun kembali gitu, warga ya, Desa Adat Wisata Sade ini. Tapi ya, saaran asli yang kancet dibangun kembali, warga nggih. Lain bae lagu aneh, kita harus optimis. Mudah-mudahan Desa Adat Wisata Sade ini bisa dibangun seperti semula, warga ya. Kebayang dari tempat agunan bangunan pertama, tempat menyambut tamu, di situ ada berugak beliknya, warga ya, kalau ada sangkap warige ya. Di situ juga banyak acara-acara daerah, warga, yang digelar sampai acara-acara nasional, warga ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa segera action gitu, warga ya. untuk mengembalikan kembali pesona desa adat Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dan satu lagi, sekarang udah musim kemarau warga ya, dan kebakaran hutan terbesar saat ini juga terjadi di Kalimantan warga. Pak Nasri, gimana di Kalsel, amankah? Karena di Kalsel juga ada titik-titik apinya warga ya, dan cukup parah juga di sana warga. Karena musim kemarau, hati-hati buat warga ya, sekiranya yang bersinggungan dengan listrik ataupun api ya, untuk tetap selalu waspada warga.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: 88 Mandalika.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Session Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
3: Krisna, Krisna, Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
2: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini, dan Hana masih bersama Anda. Baik warga, sebelum kita udahan dan kita nempas untuk Kafidut pagi hari ini warga, kita ke update dulu warga dari antaranews.com untuk pagi hari ini warga, masih seputar kebakaran di Desa Adat Wisata Sade warga. Kami hadirkan informasinya pagi hari ini di Kelana Pagi Ahad.

Dalika, sejumlah mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar tan gabungan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda rumah adat di kawasan wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Warga dan pemadaman hingga tengah malam masih berlangsung warga karena bara api masih menyala. Keterangan ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, Supardan di Lombok Tengah, Sabtu malam. Ia mengatakan puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menanggulangi kebakaran, termasuk bantuan dari tim damkar Kabupaten Lombok Timur, dari Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh unit damkar tan Kabupaten Lombok Tengah. Warga Supardan mengatakan data warga terdampak dan jumlah rumah yang terbakar masih dalam proses pendataan warga. Sebelumnya, Kepala Desa Rembitan Lalu Winakse mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 22.00 WITA. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum bisa dipastikan warga. Dan ia mengatakan jumlah rumah yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan unit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, api pertama kali muncul dari salah satu rumah di tengah permukiman adat tersebut. Api kemudian merembet ke sejumlah rumah lainnya yang sebagian besar menggunakan bahan kayu, bambu, dan ilalang. Warga kampung adat Sade berhamburan menyelamatkan diri dan sejumlah barang berharga dalam peristiwa tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Desa Sade merupakan salah satu kawasan permukiman masyarakat suku Sasak yang mempertahankan bentuk rumah dan tata kehidupan tradisional. Rumah adat Sade antara lain menggunakan jerami sebagai atap dan anyaman bambu sebagai dinding dengan lantai tanah liat yang secara tradisional dicampur dengan kotoran kerbau dan abu jerami. Desa Sade dihuni sekitar 700 warga dalam satu garis keturunan dan memiliki sekitar 150 rumah. Dan informasi ini warga Mandalika, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Klana Pagi Ahad untuk hari ini.

Baiklah, kita akan tunggu warga Mandalika ya, untuk warga yang pengen ikut nanti di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika saat lagi di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ketemu nanti di live TikTok Mandalika Media FM. Warga ya, silakan bisa mantau atau bisa gabung di situ ya. Yang udah punya TikTok silakan bisa ikut bergabung aja di situ nanti warga ya.

Langsung saja pamit mundur warga untuk Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Papuk Tuan Oma. Dan kita akan sambut sesaat lagi peserta-peserta kita di...

Baiklah warga, mohon maaf kalau ada salah kata dari Hana, dan mohon maaf juga tidak bisa utuh menemani warga waktunya di Kelana Pagi Ahad untuk hari ini, Nggi. Hana langsung saja pamit mundur, selamat berhari libur hari ini ya, yang masih dengan suasana maulidannya termasuk di kampungku hari ini ya, meninggalkan lokasi acara dan menuju warga ya pagi hari ini. Hana pamit langsung warga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat dan tetap waspada.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Jelang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggak ada keplok-keplok nih, kan Carmilla nih juahat warga ya. Penontonnya pada kemana ini? Ayo semangat dulu kan masih semangat Agustus dan juga masih semangat Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu dong. Ini marak dengan dewah nyampah penonton dan warga. Yeah. Kalau udah selesai sarapan, kalau udah selesai berbenah, beres-beres, silakan nih yang udah punya lagu, udah seminggu ini udah belajar ya, atau lagu yang memang lagu favoritnya, boleh ikutan warga. Datang langsung lebih oke suaranya dan audionya ya. Di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Atau yang di rumah saja, di rumah saja DRS ya, di rumah saja bisa lanjut di 081757070684. Sila juga kita tunggu by phone warga ya. Ya, selain karaoke-karaoke kita juga untuk hari ini warga, update-update dari antaranews.com. Tadi sudah diawali dengan informasi penanganan musibah kebakaran di desa adat Sade warga ya, Kecamatan Pujut ya. Update-update lainnya juga nanti akan kita hadirkan pagi ini di Kelana, di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Ah, perlu semangat lagi nih Pen Balai. Sementara Indonesia saat ini seperti yang warga ketahui warga ya, kalau kita di sini ada desa wisata Sade yang kebakaran. Indonesia juga patut sedih warga ya, karena hutan-hutan Kalimantan di 5 provinsi di situ warga juga ikut terbakar warga ya, dengan luas ribuan hektar ya warga. Hutan-hutan di Kalimantan itu warga sudah habis, nggih, habis wahuni itu warga nggih. Semoga masyarakat di situ ya bisa tetap bertahan ya dengan kondisi asap dari kebakaran hutan ini membuat jarak pandang sangat terbatas, bahkan asapnya juga bisa sampai ke negeri seberang, ke Malaysia warga ya. Dan rame-rame juga tagar Prepo Kalimantan warga neto ya. Tes. Yang ikutan di live TikTok nanti juga kita panggil-panggil nggih warga. Sementara jadi penonton dulu. Nanti kalau pengen ikutan karaoke by TikTok, mudah-mudahan kedepannya bisa kita usahakan ya. Oh ya, yang mau kirim lagunya juga silahkan, kita tunggu ya by WhatsApp. Tapi dalam bentuk udah MP3, YouTube ataupun yang sudah ada di aplikasi Smule warga atau di aplikasi nyanyi lainnya seperti Wishing, boleh ya. Sementara di 081757070684 juga tetap kita terima ya untuk warga yang pengen ikutan di Karaoke Minggu Mandalika. Ini sudah banyak sekali yang bergabung ya. Ada es krim namanya. Pesen dong es krim yang rasa coklat. Ada Ari Saputra namanya ya. Ada Camong atau Cemong nih. Ada CK Number One. Hadir Mbak Hana. Oke, alhamdulillah ya. Sudah hadir di sini. Ada juga namanya Amak Genji ya. Selamat pagi, Mak. Ada RDZ juga sudah bergabung di situ ya. Selamat pagi, selamat bergabung di live TikTok Mandalika Media untuk Carmilla hari

Iya, ini warga lagi banyak yang maulid katanya di SMS ya. Sa maulid maulid sila karaoke.

Ya, pen balinya kanggo-kanggoin wahane dakan fales fales ya. Lemat beraja ele suhu-suhu anu warga sawah juara-juara pada karaoke ya. Silakan bisa di-share juga ya yang nonton di live TikTok buat ini fans warga yang lain ya, warga Mandalika yang semuanya udah punya TikTok kan warga ya, bisa di-share biar banyak penontonnya yang belum ikutan sama kita. Ya udah langsung aja bergabung ya di Mandalika Media FM warga. Gih. Wah, ini tambah banyak nih yang like sama yang gabung, alhamdulillah ya. Woi, Iwan Darmawan itu tumben ketemu sama Hana katanya nih warga. 25 tahun dengar Radio Mandalika, tumbek seriu Mbak Hana, Masya Allah sehat-sehat host, ngefans dengan suara Nside, Masya Allah luar biasa. Iwan Darmawan, posisinya di mana ini geng? Ya udah, selamat pagi aja ya. Oke, kalau begitu warga, kita buka aja judul lagu Seru Rasen dari Pen Bali ya. Nanti kalau kimat-kimat mohon dimaafin ya.

0: Oke, banyak yang akan lebih keren nih warga ya. Peserta-peserta nanti selanjutnya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ada yang minta di spill nomor WA-nya. Oke, siap. Dicatat ya. 081 75 707 684, nggih. 081 75 707 684. Ararun Aulia Dangkem berarti nih kenlek bale ya nih. Tunggu buat emak-emak pasukan maulid. Segera ini ya, langsung ke studio ya. Yang mau jalur telepon juga tetap siaga. Nomor telepon dan WhatsApp sama ya di 081 75 707 684. Oke, nanti kita lanjutkan kembali warga ya, untuk peserta di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Sesaat lagi warga Dendek Jukem Bimbing, nggih.
1: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
7: Iya, Kak. Bentar.
6: Cepat, udah telat.
7: Helmnya mana, Kak?
6: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
7: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88 Mandalika FM.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk Carmila Karaoke Minggu Mandalika, warga, kita update kembali warga Mandalika dari lokasi musibah kebakaran di Desa Wisata Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini Gubernur menyatakan untuk memastikan kebutuhan dasar dan pendidikan anak Sade, warga. Informasi lengkapnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memastikan kebutuhan dasar warga dan pendidikan anak-anak Sade yang terdampak musibah kebakaran pada Sabtu malam dijamin oleh pemerintah daerah. Hal ini warga diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di lokasi kebakaran pada Sabtu malam melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram Minggu. Gubernur NTB langsung turun ke lokasi kebakaran besar yang melanda kampung desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Sabtu malam, usai tiba dari Nusa Tenggara Timur atau NTT setelah 4 hari mendampingi misi kemanusiaan bagi korban gempa. Di lokasi kejadian, Gubernur Iqbal berada di tengah petugas pemadam kebakaran, aparat TNI Polri dan warga yang masih berjibaku menghadapi kobaran api. Iqbal menegaskan penanganan warga tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat pengungsian. Pemerintah harus segera memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk sandang pangan serta rasa aman bagi keluarga yang rumahnya terdampak kebakaran. Warga Mandalika, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak agar

kehidupan mereka tidak semakin terganggu akibat musibah tersebut. Gubernur menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak SADE di tengah proses penanganan dan pemulihan pasca kebakaran. Untuk langkah selanjutnya, Gubernur Iqbal mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah dan seluruh pihak terkait untuk menyusun langkah penanganan yang cepat dan tepat, termasuk rencana pemulihan serta rekonstruksi kawasan desa adat SADE warga. Rumah kampung adat wisata SADE Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah mengalami kebakaran Sabtu malam. Sebelumnya puluhan personel gabungan dari unsur damkar dan penyelamatan Lombok Tengah, TNI, Polri dan warga berjibaku memadamkan api, dan dalam musibah kebakaran tersebut warga, bantuan armada dari pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur turut diterjunkan, sementara proses pemadaman dan pendinginan terus berlangsung hingga tengah malam. Di tengah upaya pemadaman, pemerintah segera menyiapkan langkah darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Untuk diketahui, Desa Adat SADE bukan sekedar kawasan permukiman. Kampung adat ini merupakan salah satu ruang hidup masyarakat Sasak yang selama puluhan generasi mempertahankan tradisi, bentuk hunian, dan tata kehidupan leluhurnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

0: Baik warga, update dari antaranews.com tadi statement dari Gubernur NTB warga ya, dan kita tunggu update-update lainnya dari lokasi kebakaran di desa adat, desa wisata Sade warga ya. Dan kita lanjut kembali warga Temueng ke Wahara Niki le 081757070684 ya. Temue jalur telepon warga G. Halo Carmila.
1: Halo.
0: Halo halo halo halo Bandung.
1: Halo Bandung. Lombok min Bandung.
0: Kan ada lagu halo halo Bandung, bukan halo halo Lombok.
1: Iya mana.
0: Oke, siap boleh. Semangat. Dengan siapa di mana?
1: Majid.
0: Oh, Majid. Ya sudah, nyanyi ya, bukan baca teks ya. Kamu baca teks jak kolek belen nama kelalo pina nasi kuning.
1: Nyanyi nyimbang lagu suara mas kenane.
0: Oh, aneh mas-mas diri en warga ne mele perujan sia. Nah. Ini banyak penontonnya dan banyak yang mendengarkan ya. Silakan. Pak Majid, silakan.
1: Terbaik memang.
0: Amin. Lagunya Bagi. Apa Pak Majid, Lombok Timur?
1: Lagunya Pak Haji.
0: Pak Haji Roma Sambi.
1: Tabir.
0: Tabir kepalsuan.
1: Iya.
0: Oke, aneh salam-salam jul aneh.
1: Salam jumpa selalu selatu warga-wargi warga Bumigora di mana saja berada ya. Di hari Minggu kalau ada kesempatan karaokean silakan ya, bisa gampang di Mandalika. Keluarkan suara mata Anda di sini ya. Di Jalan Mila Minggu Mandalika Raja Lombok FM.
0: Oke.
1: Oke, sudah siap ini.
0: Oke, siap sila. Kalau gitu kita mulai jinglenya.
1: Oke. Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani, warga Bumigora.
0: Ya, yang mendengarkan di TikTok nanti apapun yang terjadi dengan penyanyi ini tetap aja standby ya, jangan pindah-pindah ya.
1: Biarkan suara mas sayangnya.

0: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Notnya lurus nih di komen warga TikTok ya. Notnya kemana Mbak Hana? Ya Allah, dibawa sama angin ya. Ya udah, kangguin aja. Ini perwakilan Lombok Timur nih warga TikTok ya. Nanti bakal ada perwakilan dari kabupaten lain ya, setelah tadi ada Pak Majid dari Kabupaten Lombok Timur ya. Ayo jalur telepon. Halo Carmila, selamat pagi. Ya Allah, terputus ya. Mbak Hana tahu ndek kelelik dengan suara peserta Carmila tia wasen. Ndek no kelelik dengan Anita dari Penbale ya. Bintang Lestari, selamat pagi. Lalu Darwil, Mi, sehat Mi. Ya Allah, kangen nih ketemu sama kru-kru radio 10 Lombok ya. Mi Darwil, mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Kita lagi Carmila nih, Mi Darwil. Tadi udah ada perwakilan dari Lombok Timur, ada Pak Majid namanya ya. Jalur telepon juga masih siaga warga di 081-75-707-684 ya. Ada Erkal Rul juga, selamat pagi. Masih beli radio Mbak Hana. Ayah, saya di sini ya. Ada Hikmawan juga, selamat pagi. Mi Darwil, sehat alhamdulillah bahasa nenggi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Lombok Timur baik-baik saja, karena Lombok Tengah desa wisata adat Sade ya tengah berduka warga nggih, tapi mudah-mudahan segera dilakukan rekonstruksi, pulih kembali warga ya, dan alhamdulillahnya adalah tidak ada korban jiwa. Tapi kerugian material ini belum bisa ditaksir warga ya sampai berita ini dirilis warga. Ada Camong katanya lurus-lurus aja ini. Iya, biar selamat di perjalanan ya kalau lurus ya. Mariatun Mahrif juga selamat pagi aja. Ada korban janda jutek juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wirahadi, selamat pagi ya Wirahadi. Camong yang bilang notnya kemana Mbak? Notnya jalan-jalan. Ada Zip juga namanya nih warga ya. Oke. Muhammad Zaki, selamat pagi aja Muhammad Zaki. Katanya nih Yuliara FF ya, mendengar Radio Mandalika FM bikin nostalgia katanya. Ya Allah, nostalgia apaan nih Mbak Yuliara ya. Mudah-mudahan nostalgianya yang indah-indah aja ya bersama Radio Mandalika ya. Ada Marina juga, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya Jibril namanya nih juga warga, Bang Z. Ada Tani ya, yang request lagu Ina Abahar, ama Abahar yang dek berbeng. Aku dek ketau penyanyi lagu Sasaksa Niki Ngi. Si Kumis namanya warga, mudah-mudahan nanti ada peserta lain yang menyanyikan lagu ini ya. Ada Sahlan juga, selamat pagi Sahlan. Sari Pijat Relaksasi juga ya. Ada namanya Dedi, Pak RW. Banyak sekali nih di TikTok ya. L110426, assalamualaikum Ibu. Ngurian doang karena kenimpoh kena Ibu. Masa nak murid tekan niande nah, ya udah selamat pagi aja ya. Entah dengan siaran Ibu Uni Nempoh. Oke. Okay. Ada BKD Blair namanya nih warga Nggi. Ada Zainima. Mudah-mudahan betul saya baca ya. Bajang awet sembilan geset-geset bayan. Aku diktok geset soalan ya. Ada Kudus juga, backsoundnya nggak mengikuti nih, nggak mengikuti zaman katanya warga ya. Makanya saya minta pendapatnya, yang mana nih kira-kira yang pas ya buat Kudus ya. Siapa lagi? Bayi Eli ya, selamat pagi juga. Mama Fatir, halo Mbak, dapat salam dari adikku namanya juga Hanasari. ngikut nama saya ya, atau ngepen sama Hanasari. Ada Carvelo juga, selamat pagi Carvelo ya. Wih, banyak sekali nih, ada Queen juga namanya nih, Alsi Ardi Andi Putra ya. Ada Rauhil namanya juga, selamat pagi. Inan Aulia katanya lagi kesompel kenal pot. Nah, dan wah ganti Olin lah singan ya. Pokoknya juga yang mengirim hadiah-hadiah atau gift-nya di siaran TikTok-nya Carmilla untuk hari ini, thank you banget ya. Meskipun mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Babang juga selamat pagi Babang. Ada Lopi, penjahit Karoma hadir. Masya Allah, sehat-sehat nih penjahit Karoma. Piran ya maulid bu bos. Kalteng juga hadir nih. Ada Andi nak Kalimantan warga ya. Mudah-mudahan aman-aman nih di Kalteng ya, buat Andi di situ ya. Kabut asapnya soalnya masih wow luar biasa parah ya. Sahid Lombok Timur, salam kenal Mbak Sahid dari Pantai Ekas Buana Jeruwaru Lombok Timur. Siap. Dari Johor Kota Tinggi Malaysia juga selamat pagi aja ya. Camong tadi sudah dibacain ya nomor WhatsApp-nya Mandalika ya. 081757070684 ya. Ahmad Rozikin juga selamat pagi. Nanti kita panggil-panggil lagi ya warga ya, yang sudah absen pagi hari ini di live TikTok ataupun di WA-nya Mandalika ya, di 081757070684. Oke, nanti kita balik dan comeback lagi temui berikutnya di jalur telepon. Boleh kita tunggu kembali warga ya. Kita comeback setelah yang banyak-banyak berikut ini.
2: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
3: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh, Mas Tarjo. Sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081757070684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

mari kita lanjutkan kembali warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Untuk hari ini masih terima temui di 0815 707 6864 ya. Pasukan mama lagi pada sibuk kupas bawang. Soalnya kupas bawang sekarang mahal, sekilonya aja bisa dapat 700.000 ya. Di mana tuh? Aku juga pengen ikut ya. Aduh, kayak lalu umroh terus warga mau kami lu kupas bawang 700.000 per kilonya ya. Tapi sayang belum ada tempat yang pastinya di mana ya. Setelah tadi di TikTok kita udah pada sapa-sapa semuanya, masih banyak yang belum aku sapa ya. Selamat pagi buat Pak Haji Eson yang ada di Kabul. Mana lagunya nih Pak Haji? Ina Ella Zulianti yang ada di Jempung ya. Kabel radionya sekarang udah sehat. Kemarin dirurut rapi nih kabelnya sama Ama Ella ya. Milu ngeramean doang ya. Milu no sekali Karmilan tandengan Ina Ella ya. Ina Emil perandap nih kenara acara Nyunatan ruanan warga. Nyunatan sekalian maulid badai ya. Sudah selamat pagi aja. Akim Akom yang ada di Bilepahit. Aneh, arah-arah Akim Akom. Lupa aku warga. Tarik mang, ternyata solah suara dan bahana mun menyanyi. Aku irian solahan teduk mun aku no Akim Akom ya. Teduk dendek menyanyi. Ina Akbar juga selamat pagi. Oke, terima kasih Ina Akbar sudah milu maulid sama saya kemarin ya. Jadi donatur telok. Tahu enggak dilema emak-emak warga mut maulid nun deh. Andain menaik ya Allah. Mudah-mudahan diterima niat ibadah kita warga nggih. Karena cinta kita kepada Rasulullah warga ya. Mudah selamat sampai masjid tunik terus warga. Soal mut bande pesaji niki warga mun ya nyempelih alias noleng atau numplak ja aneh dik ton lek api tekanduk malik. Alhamdulillah sukses bebande lagu warga nggih. Yang maulidan hari ini juga pade berarti warga ya. Selamat repot-repot dan selamat sibuk-sibuk aja kalau begitu ya. Setelah Akim Akom ada Ina Akbar juga. Selamat pagi buat Aina, Ina Ria Mekarsari. Mana nih geng? Den dateng ya. Lema minggu murid ya insya Allah kayak milu karaoke basen. Oke, dicatat dulu dari sekarang ya. Aina atau Ina Ria Mekarsari. Ina Belot sudah hidup kembali beliau ya. Dente penak buat nangke nilai julun jebak kan Ina Ella neh.

0: Adelia di Batu Jaya juga selamat pagi. Penyanyi-penyanyi Carmilla harap ngopi dulu, ada mah seger basen. Kupin doang gulen denara lagu ya. Yeah. Thank you buat Adelia yang ada di Batu Jaya. Kiran yang mau lihat warga Batu Jaya, ya? Ele gobok Bollywood ya. Baik, yang masih rame juga di TikTok nih, selamat pagi aja. Ara Wirahadi nih namanya, warga Wirahadi. Salam ti Pak Katuan Isun, ti Mbak Hana. Oh, ini mungkin masih keluarga ya. Terus siapa lagi nih? Oh ya, Nani yang datang duluan, Abang Faris Al-Fikri cerita nih maulid masih jelsa Nani ya. Oke. Okay. Ara nasi kuning tumba. Nasi kuning kaku jak besebur isi kando apa rana pelalah ya pun kuning jari ini nasi rosul ya. Oke, okay, thank you. Salam Ele Tiang Lik Malaysia, warga Kuang Rundun katanya Nabil Kaca ya. Oke, okay, Nabil Kaca juga selamat datang di live TikToknya Mandalika Media untuk hari ini. Pak Haji Eson pisah aktif Mbak Hana lagu to Malaysia tahun. Oh gitu, yang Wirahadi nggi. Jalur telepon. Halo Carmilla.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkan ni lemas doang dengan Daniel pun ni warga kurang vitamin dan berembi. Ya, jauhan sekedi atau kecilin monitornya, nggih.
1: Terima kasih.
0: Siap. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Amat Tanjak.
0: Oh, Amat Tanjak.
1: Boleh saya ikut ini?
0: Amat Tanjak Gilek Semayan, kerapatan kaya jadi ini.
1: Bukan nyari rot.
0: Oh, nyari
1: keraja, kelurahan Sakati.
0: Keraja, iya. Kan ya, hidup di dua tempat, Pelinggi.
1: Ya, pernah dulu kan, Mbak. Kita belum pemekaran, memang Semayan.
0: Gitu.
1: Sekarang kena di kelurahan Sakati.
0: Oke, siap. Ya. Menapi boleh lagu, Mangkin?
1: Oke, Mbak.
0: Mumuh tamu aja boleh, nak jari, ya, nah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu umum bekeh isi no, anu no dan bare aja bubar kena on.
1: Nah itulah makanya kan
0: enggak
1: katanya ya.
0: Kayak iya kena engko.
1: Gimana gitu ya.
0: Pokoknya mentemu ini dendek bekeh le balin dengan gih.
1: Oh gitu. Tapi tamu itu raja ketika kita bertamu.
0: Iya, tapi tamu juga harus tahu diri. Jangan ya, milih jari raja.
1: Apa-apa deh.
0: Angka mun te tepat-tepang no tenenu terimaan gih.
1: Iya, sudah luruskan. Terima kasih, Mbak.
0: Baregot lah iya soal. Oke, siap sama Tanjak kalau begitu.
1: Iya.
0: Yang kalau mana lagunya?
1: Lagunya ya, Mengejar Badai.
0: Oh, Mengejar Badai.
1: Mengejar Badai, Aset ya.
0: Oke, okay, jangan mengejar janda, mengejar bandai, badai saja ya. Ya.
1: Badai. Bukan bajai. Nah, itu mutar rumah juga salah.
0: Eh, hey, jamak dendek mengejar janda unik, baru nun dek wahbe kena bajai.
1: Apa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Mengejar istri orang, itulah namanya selingkuh.
0: Oh, iya jarin.
1: Kita jangan apa-apa, lepaskan.
0: Ya, sudah aneh, menejaan.
1: Ya, sudah. Ya, musiknya ya.
0: Salam juluk salam. Hai lima
1: oh,
0: salam.
1: Ya, salam kepada semua fan radio ya. Banyak ada yang iri hati.
0: Oke. Terus jinglenya mana ini, Pak?
1: Amat Tanjung. Ya. Radio Mandalika, suara insani menyapa nurani warga bumi gora.
0: Yang karaoke di rumah bapak-bapak dalam tahanan istri ya.
1: Ya. Kalau saya bebas. Bebas. Siapa bilang?
0: Bebas aku bebas. Itu lagunya Bang Haji kayaknya juga ya.
1: Nanti kalau liriknya salah ya luruskan Bana ya.
0: Siap luruskan. Marah dengan baris berbaris. Bye. Mana lagunya nih, Bu Operator?
1: Dicarikan dulu musiknya.
0: Siap. Siap.

0: rekening warga kalau bantuan. Nah,
1: terima kasih ya.
0: Oke, okay,
1: kesempatan kepada saya untuk karaoke ya.
0: Siap.
1: Berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali bisa ajak nyonyahnya juga, kalau tidak dikasih kemana-mana bisa ajak nyonyahnya di studio Radio Mandalika FM Lombok ya. Oke, oke. Berembe warga amat tanjak pira nilai ini nih, warga TikTok dan warga WhatsApp warga Mandalika. Aku nyandek tau bebeng nilai soalan dan dia juri kompeten ya. Udah ada perwakilan Lombok Tengah, Lombok Timur juga sudah tadi warga. Yuk kita terima kembali temui jalur telepon. Halo Carmila.
2: Karuki Minggu Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan gadis tanpa nama.
0: Ya Allah, nama semenian masih nararan gadis tanpa nama. Gagal program EKTP nangka Indonesia ni warga nggih pada rubaran ya Allah. Ngangak ngingi ngongok kejarin kelelik ni Malena. Hey. Gadis-gadis tanpa nama kan gadis masih ana.
2: Anu tanpa nama.
0: Apa?
2: Mak tanpa nama.
0: Mak tanpa nama. Oh, aneh no name. Hamba Allah. Aneh mantang. Lagunya apa ini?
2: Merayu.
0: Gadis tanpa darah. Onim tekan si Ogi Ole.
2: Ole.
0: Ole. Silahkan, nah, lagunya apa?
2: Merayu.
0: Merayu. Roma Irama?
2: Roma.
0: Oke, siap. Hai, Merayu. Hai Merayu.
2: Ya kayu apa anu mantan akhirnya di kering
0: gebeng. Oh gak main nak.
2: Ya udah ingin kerja nih di bengkel nih.
0: Oke nanya mantan anak lain.
2: Mantan tuh buang jauh-jauh.
0: Oh aneh CLBK cacian lama belum kering ya. Aneh mau siap siap lagun. Silahkan salam-salam dulu buat siapa.
2: Salam-salam dulu buat
0: lelah kelelek payu.
2: Terus Inan Alia. Oke gak tahan om. Atau pro film
0: Merun.
2: Kritik
0: kerosang.
2: Terus
0: lanjut
2: ngontik anu endah. Ayo anu Ina Belo, Nandira, Mandayu, Ina Rapa, terus amat tanjak terbaru kan?
0: Iya betul.
2: Dan turun hadir di studio.
0: Dan Bani dalam pengawasan istri.
2: Anak nak kencan bendaan jari.
0: Pernah. Cuma sih ngedek sebutan doang.
2: Iya. Wah.
0: Dalam pengawasan istri diet selapuk kepe dengan tegal istri Yunin.
2: Wih, aku no ya dah water ini. Biaran jalan mak ya. Tetap di studio muka hule Yunin nanya.
0: Anu apa Yunin anu propel kena no abang Pares.
2: Ya salah anu dong oleh dia.
0: Oke, aneh mulai jinggalan Malena.
2: Aku cinta kamu, aku sayang kamu, suaramu indah begitu menggoda Radio Mandalika.
0: Sendiri jadinya ini kan lagunya duet ya Merayu ini ya.
2: Di sendiri. Sendiri okay, tuh.
0: Siap,
2: yang
0: siap,
2: versinya
0: siap.
2: Yang asli, enggak mau yang
0: versi ori ya.
2: Akan dengarkan sih yang pilih video.
0: Dia mau bih maulid.
2: Mandi hadirin adu Iman Nadia ke Iman Lena aja. Tapi no studio.
0: Rahul bayi telangan Rahul masih.
2: Ada Rahul. Rahulnya kena no aja. Di konser. Konser kan kita main betul.
0: Makan kena Thomas nih.
2: Thomas. Merayu.
0: Aro nak kena merayu Roma Irama mana baru?
2: Aro teman tak sih salah teknis dari nanti.
0: Ada judul lagu merayunya Roma Irama.
2: Tu kan jadi duet di sana.

0: Bagaimana penyanyinya ini kok kabur warga ya? Ini versi Thomas yang tidak duet. Gimana warga menurut Anda? Penyanyinya sudah kabur ya? Oke, yang lain silahkan bisa merapat kembali di jalur telepon ya, 081 75 707 684. Ada Roy 1224 katanya nih warga ya. Bajang juga selamat pagi Bajang. Ada Ari juga yang udah gabung ya. Pradipta Azhari juga selamat pagi. Selamat siang sekarang ya. Baiklah, jalur telepon sudah terisi kembali. Halo Carmila.
1: Karusi Minggu Mandalika. Assalamualaikum Hana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Lagu Mbak Hana.
0: Ya, terdulu.
1: Penadah Cinta dari Dewi Persik.
0: Penadah Cinta.
1: Iya, Menadah Cinta.
0: Menadah Cinta. Penadah Cinta, mondek salah ya. Salam-salam di suluk Mbak Hani Pirat Cik Maulid Leni ke Pengadang.
1: Dekman Keken.
0: Dekman Keruan. Oh, berarti Dewah Lalu Milu.
1: Keruan, Dewah Rapa.
0: Dewah Milu Rapat.
1: Iya, lemak
0: ketahuan cerita. Oke, siap. Siap. Jenara ya, salam-salam.
1: Adikku Nurhasia, buat iparku Suryani, buat Pak Puristi, salam kompakan, buat ke rumah Damika, salam kompak persahabatan. Buat Bajang Aden belum datang ya, Mbak Ana ya?
0: Belum, lalon Maulid, Baden, harap silaan.
1: Oh iya, Baden. Harapan aku Bajang Aden.
0: Oke.
1: Ya, salam kompak buat semuanya, Mbak Ana.
0: Oke. Silakan langsung jingle Niki.
1: Radio Mandalika suara

0: Karaoke-nya ada masih suaranya Dewi Persik ya.
1: Iya,
0: kita cariin yang versi lain ya. Mbak Depi ini udah bagus suaranya, ikut lagi suaranya di sini ya. Penada cinta, penada cinta. Kok nggak ada ya?
1: Waduh.
0: Ntar dulu, mudah ini yang betul ya. Siap, sabar dulu.
1: Orang sabar sayang Tuhan.
0: Amin ya Allah. Mudahan betul yang ini ya.
1: Kalau nggak betul ganti aja.
0: Ganti judul ya.

0: Terima kasih Mbak Hana.
1: Oke, Mbak Hani, lagunya udah mulus ya.
0: Iya. Baru belajar Mbak Hana. Asik.
1: Siap. Senang nanti kalau Mbak Haninya bisa langsung ke studio, nggih?
0: Mudah-mudahan ada kesempatan.
1: Mbak. Oh, kalahan si Papun Rizky kanca Papun Raska. Singan wargo. Yo.
0: Salam Papun Rizky sama Papun Raska ya.
1: Dua dedare lae ini alhamdulillah sering ke studio, nggih. Dedare lae ini kaya. Oke, siap. Thank you buat Mbak Hani yang ada di Pengadang, warga lagu Menadah Cinta Dewi Persik ya. Mana suara yang lain-lain ini? Lombok Barat belum ada wakilnya sama KLU ya. Lombok Timur soal sudah tadi pembuka jebak warga. Baiklah, masih ada setengah jam waktu kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Bang Paris dinara lagu untuk band libur hari ini atau niken repot be maulitan ya. Ya udah, kita lanjut lagi nanti warga di Carmila. Kita hadir sesaat lagi.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke. Apa? Ngepleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker. O londo, o saruno. Manik dengan saru sarung muni dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru sata pararan guntur teker no. Iya lontar marah salah iya wah. Kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece. Hehehe. Apa? Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
8: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
9: It's not just music, it's magic.
2: The best music for radio.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Kita di Carmila, Karaoke Minggu Mandalika warga. Masih seputar bencana kebakaran yang terjadi di rumah adat Sade Lombok Tengah warga. Informasi lainnya menyebutkan petugas gabungan TNI Polri, pemerintah daerah dan warga mulai membersihkan material sisa kebakaran ratusan rumah adat wisata Sade Kecamatan Pujut Lombok Tengah warga. Petugas gabungan membersihkan material sisa kebakaran di lokasi kejadian warga, dan keterangan ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Ridwan Ma'ruf di Lombok Tengah Minggu warga. Ia mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus dan sejumlah mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar tan gabungan diturunkan melakukan pemadaman kebakaran ratusan rumah di kampung adat Sade warga. Ya warga, dan hingga pagi ini petugas masih memadamkan kepulan asap sisa kebakaran. Mobil tangki air juga diturunkan untuk membantu proses pendinginan dan pembersihan material di lokasi. Sementara untuk penyebab kebakaran belum bisa dipastikan apakah akibat arus pendek listrik atau karena faktor lainnya. Ia mengatakan untuk bantuan logistik saat ini sedang disiapkan, termasuk untuk lokasi pengungsian sementara para korban yang terdampak dan dalam kebakaran tersebut warga. Data sementara jumlah rumah yang terbakar mencapai 120 unit dan jumlah penduduk masih didata, sedangkan lokasi pengungsian tergantung hasil rapat koordinasi pada saat ini warga. Sementara itu salah satu warga, yakni Ama Imi, mengatakan kebakaran tersebut terjadi secara tiba-tiba pada malam hari ketika warga sedang tertidur. Sehingga barang-barang berharga seperti kain tenun, uang hingga ponsel tidak sempat diselamatkan. Dan ia mengatakan untuk sementara dirinya bersama warga lainnya mengungsi di rumah keluarga, dan ia menambahkan warga pun berharap bantuan dari pemerintah khususnya untuk pemenuhan makanan dan kebutuhan dasar lainnya warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan informasinya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Mari kita lanjutkan warga dan masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Carmila ya. Oh iya, ada Kak Ayu Unsur juga selamat pagi, tadi udah gabung juga di TikTok ya. Amak Haryadi juga selamat siang ya. Hai tekena tole. Francisco Sire juga selamat siang ya. Sehat am kakak nyente tuh nih non karena kan nyente jahadi wani biasa nah. Amak Haryadi, amak senar anak amak Haryadi aran mele TikTok entet. Sehat am kakak nyentet alhamdulillah. Ane telang-telang besi de aja ente besu lalu ensi duren ya. Lupaan batur ande men penok duren. Adi speaker JBL Bluetooth juga. Kan pelinggi menik ke maulid makin nilai

0: Dondong. Wak lepas bandeng doang ngone nih padi. Benar dengan tawanat maulid itu jauh udara tau oce. Assalamualaikum Basengi, waalaikumsalam. Oke. Amun nele ano pelinggi MJ Piram ya maulid niki merang baru Pak Adi. Salam mele Bu Kur, Pak Kaling, Bu Kaling elek nike nggi. Ah, siap jalur telepon, sudah ada yang mengetuk kembali ya. Halo Carmila, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Niki.
1: Dengan Muhtar Kelana ini.
0: Dengan Muhtar Kelana. Ini mau konser juk peraya makin Muhtar Kelana.
1: Ya karena sibuk terus ini Bahana jadi tak sempat jadi.
0: Alhamdulillah aku doang paling molahat ya. Siap. Ya,
1: lagunya bekas pacar Bahana.
0: Aneh jangan. Bekas pacar.
1: Iya bekas pacar yang kini menjadi istri kah?
0: Men bekas pacar no mantan gak no.
1: Kalau
0: ya sudah, nih salam-salam dulu nih. Ya? Ada.
1: Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, tadi ada Mbak Ani ya.
0: Oke.
1: Okay. Pengadang, persahabatan, ada juga Mak Lena ya.
0: Iya, Mak Lena.
1: Ada di Mantang sana, persahabatan, ada juga Bajang Baok juga yang ada di Mangkung sana.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Bajang Pajar juga di sana ya.
0: Mangkung, Bajang.
1: Terus ada Ina Inci juga, ada Bajang Sos juga ya, persahabatan buat semuanya, benarnya.
0: Anggi.
1: Terakhir sekali.
0: Ternyuk kisi Adi ini, kecantik ruan kahana sari mun kenen dedare.
1: Memang ya, memang sama cantik dari dulu.
0: Ara
1: ya.
0: Kepek 2000 nih Adi memilih sembeli pentol.
1: Mari.
0: Bekas pacar ki udah siap lagunya, silakan jinglenya ya. Mutar Kelana dari Sukerare.
1: Mandalika suara insani menyapa nurani warga bumi gora
0: bekas pacar alias mantan warga lagunya Hamdan ATT sih OTW iklan dulu.

0: Oke, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum.
1: Bih lupa tepuk tangan jemaah penonton ini warga. Oke, baiklah, terima kasih buat buat Muhtar Kelana di Sukerar warga ya, mewakili warga Kecamatan Jonggat ya. Baiklah, selanjutnya

Coba cek dulu streamingnya. Ya. Ntar dulu. Saya cek dulu streamingnya menu ya. Kalau bilang berapa bulan nggak bisa streamingnya, berarti ini belum update ya, Bu ya. Silakan kunjungi Play Store ya. Cari Mandalika FM Lombok, diperbaharui lagi tuh aplikasinya ya. Orang kita on terus, nggak pernah sampai berbulan-bulan libur ya. Diktononnya keseputaran, warga soalan nggak ada namanya, cuma pakai kode-kode doang aran ini ya. Udah berapa bulan gak dengar streamingnya? Eh, le Malaysia tetap bilang jelo. Ini ada temu yang ke le Malaysia ya, marantan Pak Surya ya, aran le Malaysia, aran Pak Uda, aran ini ya. Ini juga dari Malaysia ini. Yang tadi dari Kabul, Bang Wirahadi, nggih. Salam tipe warga Mandalika Selapun. Salam untuk Katuan Isun. Bela Gutia, udah tekan niki, Pak Aji. Nah, yang tidak tersambung streamingnya, check out dulu, check sound dulu ya. Boleh ke Play Store ya, di situ di update dulu streamingnya ya. Lalu Junaidi Transport Lombok mengirim mawar. Oke, terima kasih Nggi. Sama Ariadi loe-loe entan mawar. Ndak gawe ya, bos nih telang doang ya. Siapa lagi? Lisah namanya nih warga Nggi. Ahmad Roziki.

0: Jalur telepon ada pendatang lagi. Halo Carmila.
1: Karo Mandalika.
0: Nggih, siap.
1: Lagunya kali ini Mbak Ana.
0: Iya. Suratan. Roma Irama nggih?
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Jason nih untuk tetanti si Wirahadi ini.
1: Ya, salam buat Wirahadi yang ada di Malaysia.
0: Cuma oh, Malaysia nggih. Ya. Oke. Dinara ya tersedut-sedut selainan.
1: Semuanya jadi Mbak.
0: Oke.
1: Semua yang udah masuk.
0: Siap. Sila jinglenya mentu Pak Haji.
1: Radio Mandalika.
0: Bilang suara.
1: Menyapai kami buat kamu di
0: Riza Umamiat Roma Irama.

0: Umami aja.
1: Ini Riza Umami nih.
0: Bukan, bukan.
1: Karaoke dangdut suratan Riza Umami.
0: Itu yang dengan hati pedih.
1: Suratan.
0: Ya.
1: Riza Umami ya, tadi juga Riza Umami, tapi musiknya mungkin agak beda. Suratan. Mudah-mudahan yang ini.

0: Ngeranjak lagu lah ya.
1: Terima kasih mana buat salam buat Wira Hadi yang ada di Malaysia.
0: Yes ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa iklan aku warga. Ya selanjutnya, selanjutnya Anaru jam 12 ternyata warga. Baratulak Malik warga masih di Carmila hari ini.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
3: Andy,
4: napi arah tua?
3: Aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
4: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nu madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madu ne tipe pelinggis sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
7: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
8: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
7: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
8: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
9: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
9: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga, tak terasa udah jam 12 aja nih warga ya untuk Carmila hari ini. Ana terima kasih karena banyak yang aktif by phone ya untuk hari ini. Banyak yang belum saya sapa juga ini warga. Ada MHL, Carbelo, oh udah tadi ya Carbelo ya. Yagamo Aditeno UT namanya nih juga warga. Ada yang mengirim mawar, terima kasih mawarku hari ini banyak sekali. Gono gini juga selamat siang ya. Thank you untuk mawarnya. Mawar melati. Ini aja lagunya Sekuntum Mawar Merah. Bukan mawar melati, itu lagu anak-anak ya. Ada juga Bejo Bintang 7. Ini merek nih, merek-merek kan ya. Merek obat ya. Mengirim semangat ya. Oke, thank you ya.

Tadi udah sebulan gak denger Mandalika, udah bisa sekarang alhamdulillah ya. Gak sedih lagi. Ada Galuh ya, mau request R Anak Tiri. Udah abis waktunya nih guys ya. Lalu Junaidi Transport Lombok, ini orang India nih, mau lagu India Mbak Hana. Oh silahkan ya, boleh kirim lagunya dalam bentuk, kalau udah ada smallnya boleh kirim ke sini ya di 081 75 707 684. Thank you kalau begitu warga yang sudah hadir hari ini Gi, tanpa mengurangi rasa hormatku marahunin acara resmi jaringan warga. Ntar dulu masih ada 5 pesan baru. Juga turut berduka cita atas musibah yang menimpa desa adat Sade ya. Semoga bisa pulih kembali. Nggih, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ya. Oh iya, ini juga lupa saya tadi calling juga Achan Siong. Achan Siong itu maksudnya Achan Tetunu mungkin ya. Kita udah mau di akhir nih warga. Ada Mbak Suniati juga sudah bergabung ya. Thank you. Carmila sampai di sini dulu warga untuk hari ini. Terima kasih. Nanti masih ada lagu-lagu nostalgia, tembang-tembang kenangan ya menemani istirahat siang Anda di Bursa Musik Kita Mandalika. Ahmad Roziki request lagu Carmila. Penyanyi Carmilanya Lalon Maulid ya. Minggu depan aja insya Allah, nggih. Mudah-mudahan ada yang bawakan lagu Carmila. Oke, terima kasih waktunya. Hana langsung saja mohon undur diri pamit warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan happy jelo ahad, wane happy Sunday untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu minggu depan insya Allah.

0: yang buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Yeah.

Bersama Peter Pan, warga kisah cintaku, kami hadirkan menemani rehat siang Anda di Ahad hari ini, warga NG, di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik warga, siang hari ini kita lengkapi kembali update terbaru dari antaranews.com warga. Kali ini Presiden Prabowo pastikan perkuatan atau perkuat pengendalian karhutla di Kalteng warga. Kami hadirkan informasi lengkapnya warga untuk siang hari ini. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah, mencegah perluasan area yang terbakar dan kemunculan titik baru. Dalam keterangan sekretariat presiden diterima di Jakarta Minggu,

dalam pengendalian karhutla. Kesiapsiagaan seluruh unsur di lapangan terus diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas maupun munculnya titik api baru. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah sepanjang 1 Januari hingga 1 Agustus 2026 tercatat sebanyak 7.634,46 hektar. Luasan tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah tahun sebelumnya seiring dengan penguatan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Presiden optimistis kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dapat segera dikendalikan. Pemerintah menurut Seskap akan terus memperkuat langkah penanganan di lapangan dan pada saat yang sama memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini di Bursa Musik kita Mandalika.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan sia-sia dan tidak

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
1: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.
1: Bursa Musik Kita.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan FM. Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Musik kita.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Bursa Musik Kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Aduh, sangka mek jeneng getir wae mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh motif apa ni si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekena perasaan aku julu ni aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino senga ya halus ya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh mulana mulanya andang no cap lontar sino. Waku perasaan ya tele aku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak lupa lontar
1: Bursa Musik Bursa Musik.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Musik hebat.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Thank you.

Perdasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 10,

0: Indonesia. Ketemu lagi sama Ina Tita di Sadis Dasa Dangdut Rexis. Apa kabar nih Sobat RDI? Ya, minggu ini berjalan dengan cepat banget ya, karena memang cuma 4 hari, bener banget, 4 hari kerja gitu ya. Banyak banget orang yang Seninnya itu libur karena 17-an kan. Nah, jadi buat kamu yang masih terus merayakan, karena memang sampai dengan hari minggu ini, bahkan minggu depan ya, itu masih banyak tuh perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memeriahkan Agustusan ini atau 17 Agustus di HUT RI ke-81. Tapi Sobat RDI, Aina juga mau mengajak untuk semuanya kita mendoakan saudara-saudara kita, baik yang ada di Kalimantan, yang ada di NTT. Kalau di NTT ada gempa Sobat RDI yang kemarin sempat dirasakan, kemudian juga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Dan mudah-mudahan ya semuanya kembali kondusif, bisa menjalankan aktivitas kembali dengan lancar. Amin. Nah Sobat RDI, biar gak lama-lama lagi, kita langsung aja dengerin Sadis edisi 21 Agustus 2026. Adakah lagu yang keluar? Adakah lagu baru yang masuk? Kalau dilihat-lihat ternyata lagu Kopi Dangdut Goyang Happyka dari Happy Asmara itu harus keluar di Sadis. Terus siapa penggantinya ya? Yuk langsung aja kita masuk ke posisi 10.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Ya, di posisi 10 Aina punya Avandia Jangan Ungkit-Ungkit. Sebagai pendatang baru ini lagunya, dan luar biasa Avan lagi rajin banget kayaknya bikin single ya. Selain rajin bikin single, dance-nya juga semakin oke banget loh. Di lagu ini seperti biasa Avan bawa lagu nuansa musiknya yang baru, jadi asik banget.
2: It's new. Number

0: Gadis nomor 9.
1: Ya, kita masuk lagi ke posisi 9. Cepet ya. Belum dong, kan juga baru mulai, Aina. Tapi bener sih, ini pasti ditungguin banget sama Sobat Diri. Siapa ya di posisi 9? Ya, di posisi 9 kali ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Naikila dengan My Mining Gue. Dia ngejujur banget, ini siapa sih yang gak kepikiran terus sama lirik lagu ini. Apalagi tuh sama, bisa dibilang apa ya, kreator-kreator yang bermunculan dengan lagu ini gitu ya Sobat RDI. Pasti juga kalau lagi gak sadar kamu bakal nyanyi lagu ini. Sama, candu banget ya lagu ini ya.

0: Habis 8.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 8 Sobat RDI. Kali ini ada Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu. Ya, lagu ini naik ya dari posisi minggu lalu. Sekarang Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu ini. Nah, kali ini Selvi itu punya cara promo yang unik loh di lagu ini. Jadi Selvi itu bikin program bertajuk Sampaikan Rindu lewat video call. Fansnya Selvi diminta untuk bikin video kreatif di TikTok menggunakan sound Sampaikan Rindu. Nah, ide paling menarik akan mendapatkan kesempatan video call langsung barengan sama Selvi Yama. Gimana nih Sobat RDI, ada yang ikutan gak? Ikutan yuk, ikutan. Number 8.

0: masih lanjut lagi dengerin bareng sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Kali ini Aina mau kasih info dangdut terbaru dulu ya buat kamu semua. Kali ini datangnya dari King Nasar. Karena King Nasar di bulan November nanti akan menggelar konser tunggal. Konsernya ini juga bertajuk Lost in the Jungle. Konsernya sendiri akan diadakan di Istora Senayan loh. Dan yang bikin kerennya lagi adalah King Nasar akan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Dari posternya yang Aina lihat, King Nasar ini pakai baju loreng-loreng dengan suasana hutan. Jadi penasaran banget deh, maksud tema ini apa ya? Atau emang bener-bener ya kayak di hutan banget gitu? Atau gimana nih? Nah, untuk tiketnya sendiri mulai dari Rp350.000 sampai 3,5 juta rupiah. Wah, konsernya bakal seru banget nih kayaknya. Pengen gabung deh. Pokoknya pengen ngelihat King Nasar tampil.
1: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekane pak nih ya.
2: Ah, mulah mak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
1: Angka aneh, bay. Lah, si mai ida, penani japa, angan.

0: Minyak oles bokasi lek Bali atau produk-produk ramuan Pak Oles bau tetumbas lek selapu apotik searah elek Pulau Lombok Dait Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya baun masih juk kantor cabang lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pure Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246700070 Dait dedek lupa baun masih tetumbas niki lek studio Radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya telepon SMS atau WA nggih lek 0975707064
1: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
2: Iya, Kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.

0: Abis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, di Sadis.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 7, Sobat RDI, masih di Sadis ya. Kali ini ada duo Serigala dengan Starboy. Lagu ini berhasil naik setelah kemarin betah banget di posisi 8. Lagu yang menandakan comebacknya duo Serigala di dunia dangdut, sekaligus memperkenalkan personil baru yang nemenin Pamela Savitri, yaitu Mela Bilqis. Nah, kalau Sobat RDI, sukanya duo Serigala yang dulu apa yang sekarang? Yang mana aja sih? Yang penting duo Serigala ya.
2: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6 Sobat RDI. Kali ini ada dari si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, bisa dibilang lagu ini naik satu peringkat, betul. Dan juga siapa nih ya yang suka sama lagu ini semenjak diputar di RDI, Ngacung. Makasih dong ya ke Sadis. Karena berkat Sadis kamu jadi tahu kan sama lagu-lagu enak. Jadi kita langsung dengerin aja nih salah satu lagu yang juga jadi favorit Sobat RDI, si Hazikir, Minta Ampun.
2: Number 6.

0: Nomor 5, Bisadis.
1: Ya, kita masuk ke posisi 5 Sobat RDI. Kali ini ada duo anggrek aman aja ya. Dan minggu ini ditempati sama-sama orang yang sama seperti minggu kemarin ya. Gak naik gak turun, kenapa nih sama duo anggrek? Apa karena duo anggrek udah ngeluarin lagu baru lagi nih ya? Cepat banget ya. Tapi oh iya, ini juga mau kasih tahu ke Sobat RDI, kalau kamu mau belajar pantun, dengerin aja duo anggrek, karena pantunnya nyambung semua gitu. Akhirnya juga jadi mau belajar nih pantun.
2: Number 5.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
3: Waduh maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Sadis nomor 4.
1: Kamu lagi dengerin program Sadis Dasa Dangdut Tereksis, masih bareng sama Aina Tita. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 4 Sobat RDI. Sayang sekali nih, lagu jagoannya Sobat RDI harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Wah, menurut Aina lagu yang punya judul paling unik ya lagu ini gitu ya. Sebelum judulnya tuh, kalau sebelumnya gitu ya, lagunya sedih-sedih gitu kan ya, tapi yang ini emang beda banget. Apa ya kira-kira alasannya Lesti kasih judul Kura-kura Dalam Perahu? Number 3.
2: Tadi tema bandung

0: nomor 3 di Sadis.
1: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya lagu yang selalu jadi andalannya Sobat RDI, terutama para fansnya nih. Pasti udah tahu lagunya Aping. Nah, menyala, bener-bener menyala banget. Cepet banget ya Sobat RDI, baru 5 minggu udah di 5 besar. Posisi 3 lagi. Luar biasa, April.
2: Number 3.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia, yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
5: Kami dari Rido Ramadan,
6: Sornet to Band.
7: Saya Ricky.
8: Saya Adi.
9: Saya Dani.
10: Saya Bisri.
11: Saya Kadhafi.
5: Jangan lupa ya untuk terus stay tune di radio kesayangan kita.
12: Radio Mandalika FM Lombok.
13: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Sadis nomor 2.
1: Ya, di posisi 2 Sobat RDI, di Sadis kali ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Sayang sekali, juara di minggu kemarin harus turun langsung ke posisi 2. Tapi kalau diingat-ingat emang Bikin Candu ini 13 minggu sih di Sadis. Lumayan lama lah ya Sobat RDI. Berarti benar sih lagu ini tuh diem-diem bikin candu banget.
14: Number 2.
15: Aku

0: tiba-tiba Dri ya. Tapi kita sebelum lanjut ke posisi 1, tahan dulu kali ya, karena Ina harus mengulas siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Nah, di posisi 10 ada Avandia, Jangan Ungkit-Ungkit. Posisi 9, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 8, Selfie Yama, Sampaikan Rindu. Posisi 7, Duo Serigala, Starboy. Posisi 6, Si Hazikir, Minta Ampun. Posisi 5, Duo Anggrek, Aman Aja. Di posisi 4, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Dan di posisi 3, April DA, Menyala. Posisi 2, Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Nomor 1, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, udah sampai posisi 1, siapa nih ya? Oke, waktunya untuk diumumin. Selamat untuk Mila dan Valen. Yeay. Untuk Milan akhirnya jadi jawara nih di Sadis dengan Meleleh Bahagia. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat ya buat kalian rilis single berdua lagi. Siapa tahu viral dan rame lagi kan. Selamat ya buat Milan. Oke, terima kasih buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama. Tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dah.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. This

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: 88 FM.
6: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gorontalo.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota. 88 Mandalika FM.

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karuwa, Mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah, paut majenang gati karuwa meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakau ya iya.
0: Na mula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kau ini nih. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kak baram. Kereng cap lontar ada menaon.
2: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar.
1: Engetar, tar, tar,
2: toaran cap lontar.
3: Bursa dedeng-deng kuyak.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Radio Mandalika.
6: Sesaat lagi warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.
7: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
8: Selamat sore.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah ketemu lagi warga di Mandalika sore. Kali ini Aurel menemani di Mandalika Falls Media. Lagu-lagu Iwan Fals akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Dan kita awali dulu kebersamaan kita, duetnya Iwan Fals bersama Noah Para Penerka.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Mandalika Pulse Mania.

0: Files bersama Niji dengan pesawat tempurku warga Mandalika ya. Ini merupakan karya One Files yang memadukan nuansa romantis dengan kritik sosial dan versi kolaborasi dengan Niji masuk album satu ya. Dan lagu yang bukan cuma asik didengar ya, tapi juga punya pesan sosial yang kuat warga ya. Nah tentunya masih banyak lagu-lagu Iwan Fals lainnya yang akan kami hadirkan warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Seperti biasa juga yang ingin request boleh gabung bersama Aurel warga di jalur telepon SMS WhatsApp di 081757 076 864. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Fals Mania.
1: Halo, Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Sehat sampai.
0: Insyaallah.
1: Alhamdulillah, lagu pilih Hen sudah mana-mana Baurin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mengirimkan salam dulu buat dan pesayan anak dan bunda semua kerja selalu. Ada Bunda Sabri, ada Man Alena, ada Pak Abdul Majid, ada Pak Jelekudin, ada Lalu Yuda, ada Mbak Melati, Mbak Aulia, Mbak Widya, sekalian Bunda Kesehatan, Bunda Cahaya, ada Pak Pugenda Percek, ada Pak Ramli, ada Bang Alvin, semuanya sudah Pak Aurel.
0: Oke.
1: Ya, Pak Aurel cantik, semoga sehat selalu bersama keluarga, Master Sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu Amir yang ada di Sukerare sore ini di zona ekozona ya. Zona kalau mudanya dari Senin sampai Sabtu. Setiap hari Minggu jam 4 sore itu Mandalika Fals Mania. Jadi 100% lagu-lagu Iwan Fals kita hadirkan warga sampai jam 6 sore nanti ya. Mbak Adel, selamat sore Mbak Adel. Ya kayaknya ini menyapa di dendang goyang. Cuma saya enggak hadir tadi ya. Tadi ke Bumbang dulu. Baru ke studio nggih. Oke, okay, baik, selamat sore semuanya, terutama yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat menikmati suguhan dari kami. Yang pastinya untuk yang sedang aktivitas, selamat beraktivitas saja. Yang sedang menikmati libur hari ini bersama keluarga tercinta, jangan lupa sambil mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik, nanti kita hadirkan

0: Lagi lagu-lagu Iwan Fals hadir dulu yang satu ini.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika Pulse Media.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika Pulse Media.

0: Aku bukan pilihan warga Mandalika, dan pilihannya hanya lagu-lagu Iwan Fals ya. Kalau untuk Mandalika Fals Mini ya, namanya juga Mandalika Fals Mini ya, berarti lagu-lagu Iwan Fals semua ya. Oke, lagu yang diciptakan oleh Pongky Barata ya, termasuk dalam album In Collaboration With yang dirilis tahun 2003. Jadi ini lagu tentang ketegasan hati dan memilih untuk tidak menjadi pilihan kedua ya. Dan semoga bisa menjadi pengingat bahwa dalam sebuah hubungan, kejujuran dan saling menghargai itu jauh lebih penting ya. Halo Fals Mania. Mandalika FM Radio Lombok. Sama dong. Semua acaranya sama kecuali budaya Lombok ya.
1: Iya, saya pun enggak tahu kan ini hari Minggu acara Iwan Fals gitu.
0: Oke, baiklah.
1: Iwan Fals itu lagu lama gitu.
0: Kita bernostalgia gila di hari Minggu ya. Betul. Udah biasa bernostalgia.
1: Ya, ada acara Maulid juga gitu ya.
0: Betul. Oke, baiklah.
1: Lagu dong ya.
0: Lagunya Iwan Fals yang mana?
1: Wakil Rakyat ya.
0: Wakil Rakyat. Oke, nanti ditunggu.
1: Oke, lagunya buat semua-semuanya deh ya.
0: Oke.
1: Sama terkecuali dari Asam Lezat ya. Buat Mbak Ore, selamat sore, selamat bertugas ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat hari Minggu, cuap-cuap di studio ya.
0: Baiklah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok.

0: Keluarga Mandalika, kita tinggalkan penelpon pertama udah pergi emang ya. Untuk kita jemput juga penelpon berikutnya. Halo Falsmin ya. Halo Falsmin ya. Halo Falsmin ya. Silakan, udah terhubung. Halo Falsmin ya. Jangan pernah. Oke, kalau enggak di halo. Ya udah, kayaknya belum siap ya. Baiklah, kita cut aja kalau begitu. Ternyata kau mendua. Kali punya masalah sama sinyal barangkali. Salah pencet, bisa jadi. Yang tak mungkin menunggu. Oke, baik keluarga Mandalika. Mau coba lagi boleh di 081-757-07684 ya. Menerimamu. Oke, mencoba masuk, cuman diputus lagi, baik. Cari sinyal yang baik dan benar dulu, mungkin. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Oke, yang masih penasaran di jalur telepon, boleh. Halo, Falsmin ya. Halo, Falsmin ya. Oke, baiklah. Dan yang pastinya nih warga Mandalika, jangan lupa untuk ingin untuk yang ingin tetap sehat walafiat, siapa sih yang gak ingin sehat walafiat ya? Cuman untuk bisa tetap sehat walafiat, warga Mandalika selain olahraga juga mungkin perlu minum yang lainnya ya. Minum-minum tradisional boleh. Nah, bila perlu juga boleh mengamalkan yang namanya madu hitam. Produknya ada di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Ya, baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. NTB inventarisasi artefak terdampak kebakaran Kampung Adat Sade. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kebudayaan mulai menginventarisasi artefak dan unsur budaya yang terdampak kebakaran sebagai langkah awal penyelamatan warisan budaya pasca bencana di Kampung Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan pihaknya melakukan pengidentifikasian dan penyelamatan berbagai artefak budaya yang masih tersisa, termasuk mendokumentasikan pengetahuan cerita dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat adat Sade. Iwan menuturkan proses inventarisasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi terhadap benda-benda budaya maupun komponen budaya tak benda yang selama ini menjadi identitas Kampung Adat Sade. Setelah proses inventarisasi, Dinas Kebudayaan NTB akan menyusun langkah rekonstruksi dan perencanaan penataan ulang kawasan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan para tetua adat setempat. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa insiden kebakaran kali ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap aset budaya yang selama ini rentan terhadap bencana. Pengalaman kebakaran di Kampung Adat Bayan beberapa bulan lalu, kemudian kebakaran Kampung Adat Sade, mendorong pemerintah mengingatkan seluruh kampung adat agar memiliki kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Dinas Kebudayaan NTB juga mendorong dokumentasi menyeluruh terhadap benda-benda budaya khususnya koleksi dan peralatan tenun yang menjadi identitas Kampung Adat Sade. Menurut Ihwan, pendokumentasian dan pembuatan replika artefak penting dilakukan agar warisan budaya tetap dapat dipulihkan apabila terjadi bencana serupa di masa mendatang. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika Pulse Media.

0: yang harus ku lakukan?
1: Untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya.
2: Oke, baik warga Mandalika, satu-satunya Iwan Fals featuring The Massive ya. Lagu yang menggambarkan ketulusan hati ketika seseorang sudah menemukan sosok yang begitu berarti ya. Jadi buat warga yang sedang memperjuangkan seseorang saat ini, semoga perjuangan warga selalu berbuah kebahagiaan ya. Aminin dong.
3: Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Baik warga, ini membawa kita di sesi 2 untuk Mandalika Fals Mini ya. Masih bisa gabung di 081 757 07 684. Halo Fals Mania.
4: Mandalika FM Raja Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Beko.
4: Iya, kemarin gak bisa masuk Arel.
2: Sila.
4: Ya, sekarang mau minta lagu dari Iwan Fals ya, yang berjudul Ibu.
2: Oke.
4: Salam-salam dulu kepada sama Jeng Rande yang ada di Balung Ladang. Terus ada Pak Budan Yudha Percet, ada Nek yang ada di Dutu Banale. Terus ada Maya Mantang, Maya Gerong, Sri Momo juga, Inahil yang ada di Jeruju, Mami Anto, Mamrian, Kebre Atul, Solihin Jurang Jaler. Terus apalagi tuh Ina Inci, Ina Hil, apa lagi ya? Ajang Pop, kalau menurut Hodo, Ajang Biak yang ada di Jurim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke Mbak Orel, Buat semuanya dah, tanpa kecuali tunggu lagunya, Mbak Orel, saya ucapkan banyak terima kasih ya.
2: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azril yang ada di Ibrahim ya. Halo Falsmin ya.
5: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amagafiratun waridua.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat bun. Alhamdulillah.
5: Lagu.
2: Iwan Fals yang mana?
5: Yang mana-mana udah.
2: Oke, baik.
5: Azril itu lah mau dikuling saya ya, biar kelupaan sama Bunda Sabri Azril.
2: Iya, lupaan mungkin, ye.
5: Enggak lupa. Azril. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu itu ya. Terus ada Ina Inci, Bunda Aliza, Pak Rizki, Niki, Ina Cinta, Mawalena, Niki udah sehat selalu, Niki Inci. Ada Ina Naura, ada Aulia, ada Mami Irian, Mami Anto. Ada ini Ijan, udah sehat selalu ya. Ada Wajang Aden, Pangeran Pujud, Panila Pega, Nia Ijan ya sehat selalu. Terus ada Putri Kalimantan yang sehat selalu. Terus ada Abang Fajar, Bang Alvin, Solihin, ada ya Bayang Lias itu ya. Tiba selapuk laut, tiba nanda saya level kembar niki lau niki tinggi. Mudah sehat selalu, lancar laris manis niki. Mudah rezeki banyak umurnya ya. Terus kita Mbak Uren yang manis imut ya, Papu Gagah Percek nih sudah sehat ya.
2: Oke, baik.
5: Papu Mbak Uren yang cantik imut manis nih ya.
2: Oke.
5: Mudah-mudahan selalu terus menjalankan aktivitas.
2: Oke, baik.
5: Ya.
2: Terima kasih, Bun.
5: Ya, terus sekian nih Bunda Janda Merana nih ki, Bunda Kepan nih ki, Batu Nyali nih ki.
2: Oke. Okay.
5: Sampiasin Mbak Uren.
2: Oke, okay, siap.
5: Bunda yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangfiratun waridwan.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe yang ada di Sumpah sore hari ini ya.
0: Apalagi yang harus ku lakukan
1: untuk yakinkan hanya kaulah.
2: Oke, okay, baik, kita tinggalkan dulu duetnya Iwan Fals bersama The Massive satu-satunya. Kita hadirkan yang mau lewat berikut ini.
3: Merdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
6: Mandalika Falsminia.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alfi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Mandalika Falls Media.

0: Oke, baik warga Mandalika ya. Ini Iwan Fals and Band featuring Nona Ria versi live-nya ya. Yang live-nya dalam sesi live TikTok ya. Seru banget warga Mandalika, baik. Ya, kita hadirkan di Mandalika Fals Mania sore hari ini. Tentunya masih banyak lagu-lagu Iwan Fals lainnya akan kami hadirkan warga, menemani sore warga di hari ini Minggu 23 Agustus 2026 ya. Dan yang satu ini kita hadirkan untuk warga yang sedang mencari lowongan pekerjaan ya, bisa bergabung bersama Pak Oles warga.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Mandalika Fals Media.

Oh, oke, okay. Baik warga Mandalika, jendela kelas 1 versi smooth jazznya ya sore hari ini di Mandalika Falls Mania. Sementara itu warga, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenak ajak 1.781.945 umat bersolawat untuk negeri sambut Rabiul Awal. Kementerian Agama menargetkan keterlibatan 1.781.945 peserta dari berbagai penjuru Indonesia untuk mengikuti gema selawat kebangsaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis M. Hanafi mengatakan, gema selawat kebangsaan dirancang sebagai ruang bersama untuk menghidupkan tradisi selawat sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Mukhlis, target 1.781.945 peserta dipilih sebagai simbol 17 Agustus 1945, momentum kemerdekaan Indonesia. Angka tersebut sekaligus membawa pesan bahwa kecintaan kepada Rasulullah dapat menjadi energi spiritual untuk merawat persatuan dan kecintaan kepada tanah air. Selawat kebangsaan untuk negeri juga diharapkan menjadi ikhtiar spiritual sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Di tengah gempa di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, gema selawat kebangsaan mengajak masyarakat mendoakan serta menunjukkan solidaritas kepada masyarakat yang tengah menghadapi ujian. Peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghadirkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungan antar sesama dan kehidupan kebangsaan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, iya halus, iya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, tekusong ke ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya seolah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah. Mengalir tenda cap lontar, gak main lupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: Mandalika Pulse Media.
7: Sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika Sore edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Setelah ini ada si Roi Senama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Anset. Pamit dulu warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas. Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, Mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua. Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, watawafani miskinan, wahasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadung bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ada enggak tuh di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan وَرَوَدَتْهُ الْجِبَالُ بِأَنْ تَكُونَ لَهُ زَهَبًا فَأَبَى. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab إِذَنْ يَا رَبْ لَا أَرْضَى وَوَحِدٌ مِنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau. Tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini, seperti pepatah, ada itu pepatah Perancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul?
2: Saya belakangan.
1: Kenapa mesti belakangan?
2: Tuan-tuan harus tahu,
1: yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus.
2: Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah.
1: Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya, gue duluan. Tidak, umatnya yang disuruh berangkat dulu. Keselamatan umatnya yang dipikirkan.
2: Cintanya kepada umatnya. Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
2: Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya,
1: Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, "Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam." Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, "Saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup." Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, "Coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis." Setelah Fatimah kembali lapor, "Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang." "Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari." Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat janji mau terima duit, kakinya sudah gatal kepengen pulang. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rekaat pertama selesai Fatihah surah Baqarah. Rekaat kedua selesai Fatihah surah Yasin. Namanya makmum tidak punya alternatif, tidak punya pilihan. Ikut sih ikut, tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok gak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam gak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. "Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya." Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Hening suasana, sahabat terfekur semua, berurai air mata.
2: Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya, saya nuntut balas dong.
1: Ini sahabat yang lain jengkel nih Sawad, gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas.
2: Baik Sawad, Umar, tolong ambilkan cambuk.
1: Sayyidina Umar sambil nyariin cambuk. Sawad, kalau bahasa kita, buat talangin aja dah.
2: Gak usah Rasul, saya saja yang kau cambuk.
1: Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya.
2: Silakan Sawad.
1: Ya Rasul,
2: apalagi waktu saya kena cambuk tuan, saya gak pakai baju. Jadi biar seri dong. Tuan juga bukalah baju tuan.
1: Baik, Rasul buka bajunya.
2: Ketika baju sudah dibuka, Sawad buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya.
1: Sampai sebagian sahabat makin bingung.
2: Ini apa maunya Sawad?
1: Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul.
2: Kalau saya untung masuk sorga, mungkin kelas saya di sorga lain dengan kelas tuan. Itu kalau saya ke sorga. Kalau saya enggak ke sorga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan tuan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan tuan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, tuan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui Sawad. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah Sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang, malaikat maut turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad.
1: Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu.
2: Katakan, saya yang datang.
1: Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa sih ayah? Baginda senyum, Fatimah, kau tahu siapa yang datang?
2: Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahwat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai.
1: Yang datang itu malaikat maut, Fat. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut, sudah datang saatnya. Ya Muhammad.
2: Aina Jibril, malaikat Jibril di mana?
1: Sebentar lagi dia datang.
2: Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah.
1: Wahai Jibril, tolong beritahu saya.
2: Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya?
1: Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril.
2: Inna abwabas sama qad futihat, wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna liruhik.
1: Pintu langit sudah dibuka.
2: Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci.
1: Alhamdulillah. Kalau itu saya ya?
2: Iya.
1: Kalau umat saya bagaimana Jibril?
2: Umat saya. Umatmu, iya. Umatmu juga jangan khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya.
1: Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut persilakan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan, naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, tiga kalimat: as-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat, wanita, lindungi kaum wanita, ummatku, ummatku. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan, kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya dikala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, dikala mau wafat dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa, dikala hari-hari akhir kejayaannya dia tidak nyebut Jerman, dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang dia agul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun, Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya tidak beliau nyebut bangsa Arab, tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau, tetapi yang disebut kita umatnya. Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau, tiga bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat, ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama mau? Bukan, kalau mau saya catat besok berangkat, ini gampang kok ini urusan ini. Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup, maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan surga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu Jibril dan Mikail berangkat ke surga, ambil kendaraan yang bernama Burak, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya. Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, ayu yaumin hadha ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza ma wa'ada ar-Rahman, inilah hari yang dijanjikan Allah, ini hari kiamat Muhammad, kiamat, kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarabta ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama umat saya di mana?
2: Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seekor semut kecil pergi ke selokan untuk minum. Setelah merasa sangat lelah, bekerja seharian mengumpulkan makanan. Namun, kakinya terpleset dan ia pun tercebur. Ia tidak mungkin keluar dari selokan dan nyaris tenggelam karena ia tidak pandai berenang. Dengan hati penuh kasih, seekor burung merpati yang menyaksikan kejadian itu berusaha untuk menyelamatkan sang semut. Dengan paruhnya, dibawanya sehelai daun dan dijulurkannya kepada si semut. Beberapa hari kemudian, semut yang beruntung itu melihat seekor pemburu tengah membidik merpati yang telah menyelamatkannya. Dengan pelan-pelan, semut itu naik ke atas tubuh pemburu, kemudian menggigitnya keras-keras. Sehingga pemburu terkejut dan pelurunya meleset tidak mengenai merpati. Maka selamatlah merpati itu berkat budi baiknya pada sang semut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa berbuat baik, meskipun hanya sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika Radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Delapan Bas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4 FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen

0: rokok, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok Pak Malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Mandalika Radio.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Robo. Mandalika Radio.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
0: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Seekor semut kecil pergi ke selokan untuk minum. Setelah merasa sangat lelah, bekerja seharian mengumpulkan makanan. Namun, kakinya terpleset dan ia pun tercebur. Ia tidak mungkin keluar dari selokan dan nyaris tenggelam karena ia tidak pandai berenang. Dengan hati penuh kasih, seekor burung merpati yang menyaksikan kejadian itu berusaha untuk menyelamatkan sang semut. Dengan paruhnya, dibawanya sehelai daun dan dijulurkannya kepada si semut. Beberapa hari kemudian, semut yang beruntung itu melihat seekor pemburu tengah membidik merpati yang telah menyelamatkannya. Dengan pelan-pelan, semut itu naik ke atas tubuh pemburu, kemudian menggigitnya keras-keras. Sehingga pemburu terkejut dan pelurunya meleset tidak mengenai merpati. Maka selamatlah merpati itu berkat budi baiknya pada sang semut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Barang siapa berbuat baik, meskipun hanya sebesar biji sawi, niscaya ia akan

0: inspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026 Kamis 27 Agustus pukul 9 malam hanya di iNews. Rotu Kilau Raya hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilgas Sahid bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Chepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti, dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
1: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun, dia akan tetap menerima dengan hati.
0: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari alun-alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, channel 29.
2: Agustus Merdeka Terus!

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Agustus merdeka terus.
2: Hanya di Radio

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RTI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary Crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
4: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
3: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma Rp20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.
5: FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi? Nah,
1: kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Yeah. Lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah terus kalau Mas Nardi?
2: Nah kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh, sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh! Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus!
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
0: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
0: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
0: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
0: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Agustus Merdeka Terus
4: hanya di Radio

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tuballighuna hatta yaumil mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Sikawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Kaya Raya. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dunia sampai ke negeri akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia yang paling kita sayang, yang paling kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah pertemukan kepada beliau baik di dunia ini atau nanti di akhirat bersamanya di dalam surga insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, oleh karena itu kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada orang tua dan juga keluarganya, cinta dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Mantapkanlah iman mereka sampai ke negeri akhirat, dunia dan akhirat. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah sedikiranya, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau maafkan kesalahannya, Kau terima amal baiknya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fat.

0: amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ittasala fal ghuslu afdal. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Samurah bin Jundub, barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka ia telah kerjakan faridhahnya. Artinya dia sudah melakukan satu fardu. Jadi sekali lagi, barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka ia telah kerjakan satu kefarduan, satu kewajiban. Dan lebih bagus lagi, barang siapa mandi, maka mandi itu lebih baik. Nah sobatku, ada hadis lagi yang berbeda dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang baligh, orang yang muslim yang akil baligh, wajib mandi pada hari Jumat. Nah, pemahaman wajib di sini tentunya kita harus pahami, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, bukan wajib yang kita tinggalkan dapat dosa, tidak. Ini kesepakatan di antara ulama, yaitu sunnah muakkadah. Nah sobatku, yang jadi permasalahan, kenapa mandi tersebut menjadi unsur yang penting buat kita, unsur yang penting buat kita, yaitu menjaga kebersihan dan juga kesucian. Mandi, baik mandi biasa ataupun mandi hadas besar ataupun berwudu, itu adalah alat suci, alat untuk bersuci air. Kemudian bersucinya, mandi, berwudu, mandi hadas besar ataupun mandi hadas kecil, itu semuanya Allah suka. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah qalat, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, yaghtasilu min arba'in, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi lantaran empat perkara. Sebab mandi nih Rasulullah, sebab mandi itu ada empat. Yang pertama, minal janabah, yaitu lantaran janabah, mandi hadas besar. Janabah itu berhubungan suami istri atau keluar mani, atau juga berhubungan tanpa keluar mani, itu janabah. Mandi hadas besar. Atau juga wa yaumil jum'ati, mandi pada hari Jumat. Atau juga wa minal hijamah, mandi lantaran berbekam. Habis bekam kita mandi, disunahkan. 3 jam setelahnya baru kita mandi. Jangan langsung, karena ada unsur kesehatan. Wa min ghuslil mayyiti, atau juga mandi lantaran kita habis memandikan jenazah atau mandikan mayit. Ini itu sebab yang diharuskan untuk mandi. Coba kita bahas satu persatu. Mandi janabah, mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Mandi hadas besar, sahabatku, yang pertama yaitu dia berhubungan suami istri. Keluar mani atau tidak, itu tetap mandi hadas besar. Ya sahabatku ya, keluar mani atau tidak, tetap mandi hadas besar. Atau dia keluar mani, alma minal ma, air itu dari air, yaitu keluar mani. Artinya dia wajib mandi hadas besar. Atau berhubungan suami istri tapi tidak keluar mani, tetap mandi hadas besar. Nih, masalah ini aja nih kadang-kadang kita kurang paham. Yang kita khawatir kita belum mandi, akhirnya dia berwudu tidak sah, sholatnya pun tidak sah, karena masih punya hadas besar. Tanya. Jadi mandi hadas besar itu mandi setelah berhubungan suami istri, keluar mani atau tidak, tetap wajib mandi hadas besar. Atau keluar mani, ya, mani itu yaitu bagian dari 3. Yang pertama, keluar dari kemaluan kita, 4 ya, air seni, mazi, wadi, mani. Nah kalau keluar mani, ini mandi hadas besar. Keluar wazi, mazi dan wadi, itu tidak wajib mandi hadas besar, ya, tetapi ini najis. Sama air seni, itu wajib diistinja, dibersihkan, disucikan. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alma minal ma, yaitu air dari air, masuknya air mani, makanya tetap wajib mandi dengan air yang bersih. Idza jalasa baina su'abiha al-arba, summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Dia bersetubuh dengan istrinya, ya, itu tetap wajib mandi hadas, hadas besar. Atau juga dia mimpi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fil mar'ati taro fi manamiha ma yaro ar-rajulu qala taghtasilu. Telah bersabda Rasulullah SAW tentang perempuan melihat dalam mimpinya apa yang dilihat oleh laki-laki, maka sabdanya ia mandi, dia wajib mandi, ya. Ini bagi wanita, bagi wanita. Kalau bagi bagi laki-laki, mimpi berjima sampai keluar mani itu wajib mandi hadas besar. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini janabah, ya, mandi hadas besar. Kemudian bagaimana dengan mandi ketika sholat Jumat? Mandi sholat Jumat itu sangat disunnahkan atau hukumnya sunnah mu'akadah, tidak sampai ke wajib. Ya, ini sebagaimana kaul asy-Syafi'iyah, pendapat ulama-ulama dari Imam Syafi'i, yaitu sunnah mu'akadah. Nah mandi setelah hijamah, yaitu berbekam sampai keluar darah, ya, berbekam darah itu disunnah mu'akadkan untuk mandi. Namun prosesnya agak lama, katakan 3 jam setelah berbekam baru boleh mandi. Biar sirkulasi darah di tubuh itu normal dulu. Kalau sudah normal baru mandi. Kalau langsung mandi habis hijamah itu biasanya ada yang pengaruhnya kurang baik buat tubuh. Atau juga mandi setelah dia memandikan jenazah. Kenapa demikian? Nah disinilah Allah sangat suka kepada orang yang bersuci, ya, pengaruh-pengaruh yang tidak baik setelah memandikan jenazah itu dimandi, mandi lagi biar semuanya Allah sucikan. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini masalah mandi terkadang kita anggap remeh. Banyak anak-anak sekarang ketika kita tanya bagaimana hukum mandi hadas besar, dia tidak tahu caranya bagaimana. Nah sobatku, mandi hadas besar atau mandi janabah berbeda dengan mandi yang lainnya. Kalau mandi yang lainnya terserah, ya, mau rata atau tidak, mau sampo dan sebagainya, itu tidak jadi masalah, yang penting basah. Tetapi kalau mandi hadas besar, ini wajib seluruh badan kita ini kita basuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib kita ratakan, dari celah-celahnya. Ya, kalau kita pertama nih katakan kita basuh kaki-kaki dulu biar sirkulasi panas dalam tubuh ini teratur. Setelah udah normal baru kita guyur kepala kita, kita basuh yang ada di kepala, lubang hidung ya harus rata, lubang telinga juga harus kelihatan. Kita basuh semua itu yang celah-celahnya. Setelah itu baru ke badan, ketek, ya, kemudian sela-selanya yang terhimpit, ya, mohon maaf nih, daerah bokong, ya, pantat itu harus dibasuh tuh. Kadang-kadang terlalu rapat, akhirnya tidak terbasuh dalamnya. Ya, kita duduk, kita basuh. Setelah itu sampai kepada celah-celah jari tangan, celah-celah jari kuku, jari kaki, ya, semuanya itu kita basuh. Baru setelah itu memakai sampo dan sebagainya. Ketika sudah rata membasuh seluruh kujur badan, baru boleh kita pakai sampo, sabun dan lain sebagainya. Jadi caranya agar lebih teratur sobatku, ya. Sekali lagi, jadi cara untuk membasuh atau mandi hadas besar itu harus seluruh badan. Niatnya aja itu ketika kita mengguyurkan air ke sekujur badan kita, niatnya, ya, nawaitul ghusla an ta'mimil badani fardhun lillahi ta'ala, saya niat mandi seluruh badan karena Allah Ta'ala. Atau nawaitul janabah, saya niat mandi junub li ta'mimil badani seluruh badan karena Allah Ta'ala. Setelah selesai rata semuanya, baru kita berwudu, kita sempurnakan lagi dengan wudu. Paham sobatku, ya? Ini cara mandi hadas besar setiap kita. Yang pertama yaitu keluar mani, yang kedua bersetubuh dengan istri. Keluar mani, ya, baik yang secara sadar ataupun sedang tidur mimpi, atau mandi hadas besar ketika habis berhubungan badan dengan istri, ya, keluar mani atau tidak tetap wajib, wajib mandi hadas besar. Ya sobatku, ini kita camkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka memahami sehingga selamat tuh dalam bersuci. Ya, kesucian tetap kita jaga karena Allah sangat suka. Yang Allah sangat cinta kepada orang yang suka bersuci. Mudah-mudahan dengan sebab bersuci baik sempurna, ya wa'asbiqal wudu, dan sempurnakan wudu, maka ibadah-ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih belum jelas ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Ingat, jika mau bertanya silakan SMS, WA, rekaman suara dengan cara ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersua kembali. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Yang belum dapat kerja, Allah berikan pekerjaan yang baik, yang halal, yang banyak, yang berkah. Yang belum bisa membayar hutang, Allah berikan kemudahan untuk membayar hutangnya, ya. Karena banyak yang bertanya, Ustaz, mohon kirim doanya dong supaya bisa menyelesaikan masalah nih hutang piutang, ya. Kita doakan. Jangankan kita, negara aja banyak hutangnya. Ya, negara banyak hutangnya. Emang suka ngutang. Selanjutnya kita baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari Bunda Rere Banten mau bertanya, boleh enggak Kiai kalau mengucapkan salawat sambil tiduran tapi ngucapnya di dalam hati? Makasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Rere, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian dia bertanya lagi, ya, walau ghafilan, meskipun dia dalam keadaan lalai, iya, walau ghafilan dalam keadaan lalai saja dia bersalawat, entah itu masih dalam kondisi tiduran, ya, sambil berjalan kaki atau sambil apa saja yang diperbolehkan kecuali di toilet, ya, itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau khusyuk baca salawat sambil duduk, nah, dalam kondisi suci, duduk yang rapi, kemudian berkonsentrasi khusyuk, dia bersalawat, maka hanya Allah yang tahu balasannya. Sangat-sangat berlipat ganda. Ya sobatku ya, terus bersalawat walaupun dalam kondisi tiduran dan lain sebagainya. Insya Allah itu sangat bagus. Terima kasih sobatku. Jangan dalam hati, ucapkan saja. Diucapkan saja. Ya, apalagi dalam hati boleh, diucapkan boleh, di dalam hati boleh juga. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ada yang kata, Pak, iya. Kenapa Pak di sini? Tidak ada kelanjutannya, Pak saja. Silakan ya, kalau ada mau bertanya jangan sungkan-sungkan. Kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nih, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz Aminasi, saya menanya, bagaimana hukumnya uang parkir itu dosa nggak sih Ustaz? Begitu. Terus pertanyaan kedua, saya, mertua saya meninggal kemarin pagi hari Jumat.
1: Ini uang apa tadi?
2: Ya, saya menanya, bagaimana hukumnya uang parkir itu dosa nggak sih
1: uang
2: Ustaz?
1: Uang parkir.
2: Begitu. Terus pertanyaan kedua, saya, mertua saya meninggal kemarin pagi hari Jumat. Saya nggak bisa kesana tuh, bagaimana dosa nggak Ustaz? Gitu. Terima kasih sebelumnya Ustaz, banyak rezekinya dilanjutkan usahanya dari Pak Rahmat Akapansi di Perigi Lama, ada satu abad satu nomor 143.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami sobatku ya. Ya, namun mungkin sambil berjalan bertanyanya jadi agak kurang jelas. Tapi yang kita pahami yang pertama, berdosakah kita mengambil uang parkir? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, uang parkir atau parkiran itu adalah jasa. Adalah jasa. Halal hukumnya. Karena itu ada jasa memarkirkan mobil. Misalnya mobil mau mundur kan kesulitan, kita parkirin terus-terus. Kalau ada ini kita stop, ada yang lewat, ya, kemudian kita terus sampai dia selamat. Itu ada jasanya. Hukumnya boleh, ya, hukumnya halal. Dan itu sangat membantu. Saya rasakan selama ini sangat membantu kalau tukang parkir itu. Karena kalau nggak dibantu tukang parkir, cuman parkir yang sebenarnya ya, yang memarkirin, bukan pas masuk nggak tukang parkir, pas keluar, pas sudah selamat baru dia datang, Pak, uang parkirnya. Nah, ini beda lagi ya. Itu jasanya namanya jasa bohongan begitu. Tapi yang diparkirin, ya, yang diarahin dengan sebaik-baiknya itu halal. Nah, kemudian ketika mertua meninggal dunia, kita tidak mungkin kita berkunjung ke sana, itu hukumnya bagaimana? Sobatku, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita memahami kondisi. Mungkin karena mertua jauh, kondisi ongkos tidak punya, cukup kita doakan saja. Kita doakan dari jauh. Ini kalau kondisi kita kurang sehat atau ongkos tidak punya. sekalipun lebih baik yang namanya mertua tetap orang tua. Kita datangi, ya, kita urus jenazahnya, kita anterin, kita sholatkan, kita doakan, kemudian kita makamkan. Gitu sobatku, itu lebih baik. Namun kalau kondisi tertentu kita tidak datang, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan ya semuanya itu ada nilai positifnya, ada kebaikannya. Sekalipun kali lagi lebih baik kita hadir, kita urus jenazah mertua, itu lebih bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini ya. Oh iya, masih panjang nih, satu lagi kita dengarkan nih.
2: Hatiku sujuk hatiku Ustaz, saya setiap hari mendengar sujuk di hati, pasti kok adem tentrem, enak mendengar Ustaz. Makasih sebelumnya Ustaz, saya tolong doakan Ustaznya biasa gampang, cuma bantu Ustaz buat anak-anak yatim kalau bisa Ustaz, nanti kalau saya dapat rezeki Ustaz, saya janji Ustaz, gimana hukumnya itu Ustaz?
1: Iya, kita sudah jawab sobatku ya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobatku. Kita sudah jawab ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki, panjang umur dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sobatku, jika sobat ada yang sedang luas rizkinya, mari kita ajak kepada kebaikan untuk berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka. Ya, setiap hari Masya Allah. Ya, silakan singgah, silakan mampir, silakan silaturahim ke pondok pesantren baik yang ada di Depok, Cijeruk ataupun di Palasari. Ayo kita naungi secara langsung, perhatikan, kita saksikan, kita hidup bersama mereka Insya Allah ya sobatku ya. Coba langsung kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ceramah hari ini sangat mengena sekali Pak Ustadz. Kebetulan saya sedang mengalami hal seperti itu. Mohon doanya untuk dikuatkan, karena saya sudah tidak bisa mengatakan kepada siapapun, hanya bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita dikabulkan ya Allah. Mohon didoakan ya, ya Bapak Ustadz. Mohon kami bisa dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku ya, Insya Allah kita bantu dengan para santri semuanya. Kita doakan sobatku bunda, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dunia dan akhirat. Allah berikan solusi, lancar rizki yang halal, yang banyak, yang berkah Insya Allah. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya suami yang selalu main game online? Saya sudah peringatkan tapi diulang lagi. Sikap saya harus bagaimana Pak Ustaz? Rasanya sudah lelah. Terima kasih Pak Ustaz atas sarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sobatku, game online atau katakan judi online, sampai ke judi online, na'udzubillah min zalik. Judi dimanapun tetap sama hukumnya haram ya. Kemudian game online ini sangat kecanduan. Ada baru-baru ini Masya Allah yang sangat mempengaruhi jiwanya, akhirnya pengaruhnya kurang baik buat dirinya. Sobatku, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Ya, selama masih bisa kita ucapkan, kita ucapkan. Ayo kita tegur dengan hal-hal yang lebih wajib, misalnya sholat. Waktu azan sudah berkumandang, suamiku, ayo sudah azan berkumandang sholat. Ya, ini yang menjadi rem, menjadi pembatas. Mudah-mudahan dari situ Allah berikan taufik dan hidayah. Ya sobatku, ya Allah berikan kesadaran. Sobatku, di samping hal itu, apa yang bisa diucapkan, dinasihatkan, disampaikan dengan kebenaran, jangan lupa kita doakan. Hanya doa ini yang sangat diharapkan, yang sangat bisa menjadi senjata perisai pertahanan buat kita. Kita doakan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memiliki hati suami saya, Engkau yang memiliki kesadaran suami saya, rubahlah ya Allah, jangan sampai dia kecanduan online. Nah ini ya kita doakan. Sambil itu pula terus kita berikan nasihat yang baik, jangan sampai menyinggung perasaannya, tapi nasihat yang baik ya sobatku ya. Mudah-mudahan semua orang pasti ada ujian dan cobaannya. Nah suami sekarang sedang diuji seperti ini. Kita bantu dengan nasihat yang baik, doa yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan satu saat berubah. Baik sobatku, selanjutnya Assalamualaikum. Oh nih ada suara lagi nih, coba kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hatiku, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau sebelum tidur, seandainya kita sholat witir setiap malam, boleh apa tidak? Tiga rakaat. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat witir dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur, boleh itu sangat bagus. Kata Rasulullah SAW, ketika mendapat pertanyaan dari Sayyidina Abu Bakar, kamu termasuk orang yang berhati-hati, ya, karena sholat witir dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur. Ada juga yang mengatakan, bagaimana sholat witir setelah sholat tahajud, tidur terlebih dahulu, kemudian tahajud, bangun sepertiga malam, ya tahajud, kemudian witir. Kata Rasulullah, boleh termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Ini ada hadisnya sahih, jadi boleh dua-duanya ya. Sholat witir dilakukan setelah sholat isya, kemudian witir, kemudian baru tidur. Itu boleh dilakukan, sangat bagus. 3 rakaat setelah sholat isya, sangat bagus dilakukan. Mudah-mudahan istiqomah dan terus diupayakan menjadi keberkahan buat bunda. Siapa yang mengisi malam itu dengan sholat witir, ya, kemudian disambung dengan katakan sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat ya. Sobatku, jika ada mau bertanya silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya dari Ciledug mau bertanya. Saya sudah bercerai dengan istri saya kurang lebih 9 tahun. Saya sebagai suami yang digugat cerai oleh istri saya. Dari tahun 2015 ketiga anak ikut ibunya. Mantan istri saya mendapat informasi dari teman mantan istri saya dan saudara mantan istri saya bahwa bekas istri saya serumah tanpa nikah dengan suaminya. Dan yang saya mau tanyakan, apa benar dosa serumah tanpa nikah akan berimbas kepada ketiga anak? Soalnya ketiga anak saya ikut ibunya, mantan istri saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jika ada informasi dari orang ketiga, maka fatabayanu, pertama diperjelas dulu, diselidiki dulu, jangan langsung di justice, jangan langsung diponis, diselidiki dulu ya, minta informasi dari RT RW setempat, biar RT RW nanti yang menanyakannya, karena mereka yang berhak ya. Kalau dilain pada mereka nanti ada ketersinggungan. Informasi itu diperjelas dulu, katakan benar, misalnya mohon maaf, katakan benar ya, maka tentu yang namanya hidup serumah antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan yang jelas, ya tentu itu akan bernuansakan negatif, ya ada kemaksiatan, mungkin berzinaan, na'udzubillah, dan itu akan berdampak. Tetapi untuk lebih jelasnya, diperjelas dulu kabar begitu, begini tak begitu. Jika benar nanti ada solusinya, lapor ke RT RW ya sobatku ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dunia dan akhirat. Baik sobatku, di season terakhir ini kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja dari siapa nih? Anim Sae Junjunet. Anim Sae Junjunet. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, kenikmatan hidup dapat dirasakan setelah menderita. Apa arti kalimat itu buat kita di manusia untuk paham mudahnya? Hampura Pak Ustaz kalau pertanyaan saya enggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Mau tanya, kenikmatan hidup dapat dirasakan setelah menderita. Inna ma'al usri yusra. Itu dalam firman Allah ya, dalam surah Alam Nasrah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fa iza farata fansab ila rabbika farghab. Setelah dirasakan ada penderitaan, kemudian baru ada kesenangan. Itu pahamnya bagaimana? Sobatku, di dunia ini, ya di dunia ini nih, pasti itu tempat ujian dan cobaan buat kita selaku orang yang beriman. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ujian itu hanya untuk memperindah, untuk memperbagus kehidupan berikutnya, baik di dunia sampai ke negeri akhirat. Ujian kita di sini yaitu semuanya rata-rata masya Allah banyak halangannya, banyak dalilnya, banyak aturannya, banyak penghalangnya. Tapi itu semuanya buat kebaikan kita, buat kebaikan kita. Nah itu menjadi kesulitan buat kita bagi orang yang beriman, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Namun dibalik itu semua, ganjaran yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman adalah surga nanti. Itu yang dimaksudkan kesengsaraan setelah kenikmatan setelah adanya kesengsaraan. Jadi kenikmatan hidup dapat dirasakan setelah menderita ya. Mudah-mudahan sobatku, di dunia ini Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan. Tapi nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surganya insyaallah. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy.
0: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Halo, halo. Selamat pagi Sobat RDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Di hari Senin 24 Agustus 2026. Kembali hadir dong Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI pagi ini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi jam 7 sampai jam 8 Dani Lopez enggak pernah sendirian karena selalu ditemenin sama Hotin Cream. Bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua karena bisa mengatasi capek, pegal dan nyeri otot. Apalagi kalau Sabtu Minggu kemarin kegiatan kalian banyak banget gitu ya. Ada mungkin yang nyisa-nyisa perlombaan atau malam puncak 17-an baru dirayain weekend kemarin gitu. Jadi kalian juga ikutan berpartisipasi barengan panitia HUT RI ke-81 atau mungkin Sabtu Minggu kemarin Sobat RDI tetap kerja lembur dari pagi sampai tengah malam gitu ya. Terus ngerasa capek, pegel dan nyeri otot, udah ya mulai sekarang kalau harus mulai aktivitas lagi balurin aja sama Hotin Cream, karena Hotin Cream ini bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas ya untuk pemanasan. Tinggal dibalurin karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal dan sudah mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak ya. Mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, terus ada Hotin DCL. Ini untuk redakan rematik, kesel, leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot. Ada juga Hotin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Terus ada Hotin Tube, ini ukuran 30 gram ya, yang baru travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ya buat Sobat RDI yang pagi ini mungkin ada yang disindir-sindir sama bininya gitu karena jarang pulang. Siapakah itu? Bang Toyib. Bukan cuma Bang Toyib doang ya, mungkin abang-abang yang lainnya juga yang jarang pulang. Udah mungkin pas dengar lagu ini biar tambah semangat lagi nyari duitnya. Jarang pulang, yang penting abang pulang.